0: ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Chatty FM.
1: When 103.6 Chatty FM, the heart of Banda Aceh.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. Dari

Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM.
3: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Ada kebaikan dalam bekerja, ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang, karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Jati FM.
0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: 103,6 Jati FM.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Inilah 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.
0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Inilah 103,6

0: ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jetty FM.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
2: 103,6 Jetty FM.
3: 103,6 Jetty FM.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6

0: Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Pocut hadir menemani pagi Anda di Zona Spaghetti sama Pagi Jati ya. Untuk edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk membuka perjumpaan kita pada pagi yang cerah ini, rekan Jati, kita dengerin dulu satu nomor bagus dari Ran.

0: מילה, סרט הסטיגר ומתנאום, ג'אטי אפם.
1: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Pagi untuk Anda rekan jati dimanapun Anda berada ya. Hari ini Pocot akan menemani Anda di pagi hari ini ya, Sabtu weekend nih, hari pertama weekend ya. Dan seperti biasa rekan jati, ada banyak hal menarik yang bisa kita bicarakan hari ini ya. Di informasi nasional sampai cerita menarik dari dunia traveling yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk perjalanan rekan jati berikutnya. Buat yang pagi ini mungkin harus bekerja ya, ataupun mengantar anak sekolah, atau ini kayaknya udah siap sih ya, kayaknya udah sarapan nih, udah siap mengantar anak ke sekolah nih kayaknya ya. Mungkin sedang di perjalanan atau masih menikmati sarapan ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat. Dan rekan jati, buat Anda nih yang sudah membayangkan liburan berikutnya, kayaknya pas banget nih, karena pagi ini ya kita akan Pocot akan membawa Anda jalan-jalan dapat berbagai informasi seputar destinasi, penerbangan, sampai tren perjalanan yang sedang ramai diperbincangkan. Dan ya dimana lagi kalau bukan di Spaghetti ya rekan jati. Dan kita akan ngobrol nih, berbagi informasi dan juga ditemani dengan nomor-nomor bagus pilihan untuk Anda di pagi hari ini. Dan kalau bicara soal traveling ke luar negeri rekan jati, selain menentukan destinasi dan menyiapkan itinerary, ada satu hal yang gak kalah penting untuk dipikirkan, yaitu memilih maskapai penerbangan. Karena perjalanan yang menyenangkan tentu aja bukan hanya ke tempat tujuan aja, tetapi juga bagaimana pengalaman kita selama berada di perjalanan. Nah, ada kabar menarik dari dunia penerbangan internasional rekan jati. Maskapal asal Asia itu mendominasi ajang penghargaan Flyer's Choice Award 2026 yang digelar oleh lembaga pemeringkat penerbangan Airline Ratings. Dan penghargaan ini tentu menarik perhatian karena kualitas sebuah maskapai tidak hanya dinilai dari satu aspek aja rekan jati. Dalam memilih maskapai, penumpang biasanya mempertimbangkan banyak hal ya. Mulai dari pelayanannya, kenyamanan kursi, kualitas makanan dan juga minuman, hiburan selama penerbangan, hingga pengalaman secara keseluruhan. Dan menariknya rekan jati, maskapai-maskapai dari kawasan Asia kembali menunjukkan daya saingnya di tingkat dunia. Jadi dominasi maskapai Asia sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu selalu mengejutkan ya. Karena kita tentu udah cukup familiar nih dengan beberapa maskapai Asia yang dikenal memiliki pelayanan dan juga pengalaman penerbangan yang sangat baik. Dan bahkan bagi sebagian traveler, perjalanan dengan pesawat sudah menjadi bagian dari pengalaman liburan itu sendiri. Misal nih, kita melakukan perjalanan jauh, kita mungkin harus menghabiskan waktu berjam-jam ya nggak sih rekan jati di dalam pesawat. Jadi kalau pelayanannya nyaman, makanannya sesuai, kursinya juga cukup nyaman, kru kabinnya ramah, dan berbagai kebutuhan penumpang bisa terpenuhi, perjalanan panjang pun terasa lebih ringan ya. Tapi juga sebaliknya nih rekan jati, kalau penerbangannya kurang nyaman, perjalanannya beberapa jam aja kayaknya udah ngerasa panjang dan jauh banget. Dan disinilah penghargaan seperti Flyer's Choice Award dia menjadi menarik nih. Karena penghargaan semacam ini bisa menjadi salah satu referensi bagi masyarakat ketika memilih maskapai. Dan apalagi ya sekarang pilihan penerbangan semakin banyak rekan jati. Untuk satu rute perjalanan aja kita bisa menemukan beberapa pilihan maskapai dengan harga, jadwal, fasilitas dan juga layanan yang berbeda. Jadi tinggal bagaimana kita menentukan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan nih. Tapi nggak lupa juga, maskapai terbaik belum tentu selalu menjadi maskapai yang paling cocok untuk setiap orang. Mungkin ada juga traveler yang mengutamakan harga tiket murah ya, atau ada yang lebih mementingkan bagasi, atau ada yang mencari jadwal penerbangan paling nyaman. Atau nih ada yang rela membayar lebih mahal demi mendapatkan ruang kaki yang lebih luas atau pelayanan yang lebih lengkap.
Jadi Rekan Jati dominasi maskapai Asia dalam penerbangan dunia ini juga menunjukkan semakin kuatnya industri penerbangan di kawasan kita. Yang mana pergerakan wisata, perjalanan bisnis hingga mobilitas masyarakat antar negara membuat industri penerbangan di kawasan terus berkembang. Dan jangan kemana-mana Rekan Jati, karena Pucut akan balik lagi dan memberikan informasi menarik tentang dunia traveler ataupun dunia traveling kepada Anda. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Dan rekan Jati Pocu punya informasi nih untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting. Mari bergabung bersama Radio Jati FM sebagai penyiar radio, karena kami sedang membuka kesempatan untuk Anda nih, pria dan juga wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan juga musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Dan kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan juga rekaman suara perkenalan diri ke email recruitment@jatifm@gmail.com. Dan informasi lebih lanjut dari rekan Jati, hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini rekan Jati, dan segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Dan jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

dan rekan Jati, ada Blackpink dengan Champion baru saja menemani Anda di pagi hari ini. Dan masih bersama Pocut di Zona Spaghetti Sapa Pagi Jati. Dan Pocut punya informasi untuk Anda yang mungkin punya rencana mau liburan ke Thailand. Jadi ada informasi penting sebelum menyusun jadwal kegiatan ya, dan sebelum juga berburu tiket pesawat. Jadi mulai awal tahun 2027 nih, pemerintah Thailand berencana menerapkan biaya masuk bagi wisatawan asing sebesar 450 baht atau sekitar dengan Rp243.000 per orangnya. Jadi kebijakan ini sudah mendapatkan persetujuan secara prinsip dari Komite Kebijakan Pariwisata Nasional Thailand dan juga rencananya akan diterapkan secara bertahap. Nah, mungkin sebagian ada yang bertanya-tanya nih, kenapa ya kira-kira wisatawan harus membayar biaya masuk? Jadi menurut pemerintah Thailand ya, dana yang dikumpulkan itu nantinya akan digunakan untuk mendukung perkembangan pariwisata, perbaikan fasilitas, sekaligus pelindungan dan juga asuransi kesehatan bagi wisatawan asing. Jadi konsepnya rekan Jati bukan sekedar menarik biaya tambahan dari wisatawan aja, tetapi ada manfaat yang nantinya diharapkan bisa kembali ke sektor pariwisata dan juga para pengunjung. Dan menariknya lagi rekan Jati, biaya 450 baht ini direncanakan berlaku sebagai tarif yang sama baik untuk wisatawan yang masuk melalui jalur udara maupun jalur darat dan juga laut. Tetapi penerapannya dilakukan secara bertahap. Jadi untuk tahap awal nih, pungutan akan diberlakukan kepada wisatawan yang datang melalui jalur udara pada kuartal pertama 2027. Dan sementara itu untuk wisatawan yang masuk melalui jalur darat dan juga laut itu akan menyusul sekitar 1 tahun setelah tahap pertama berjalan. Jadi pemerintah Thailand mempertimbangkan penerapan tahapan ini untuk mengantisipasi kepadatan di wilayah perbatasan. Dan cara bayarnya gimana? Jadi pemerintah Thailand sedang menyiapkan beberapa pilihan ya, termasuk kemungkinan biaya tersebut terintegrasi dengan tiket pesawat maupun melalui sistem digital. Jadi mungkin kedepannya rekan Jati wisatawan gak perlu repot lagi nih mencari loket khusus ketika tiba di Thailand. Dan selain itu pemerintah juga tengah menyiapkan integrasi dengan sistem kartu kedatangan digital Thailand. Yang juga menarik, biaya tersebut nantinya berkaitan dengan perlindungan asuransi dasar untuk wisatawan, termasuk pertanggungan dalam kondisi darurat medis dan juga kecelakaan selama berada di Thailand.

Jadi rekan Jati, kalau kita hitung-hitung nih, 243.000 itu memang angka yang terlalu besar ya dibandingkan dengan keseluruhan biaya perjalanan di luar negeri. Tetapi tetap saja bagi wisatawan yang punya anggaran terbatas, biaya tambahan seperti ini mungkin perlu dimasukkan nih ke dalam perencanaan perjalanan. Misalnya kita udah menghitung tiket pesawatnya, hotel, transportasi, makan, tiket masuk tempat wisata dan juga oleh-oleh. Jadi nanti di tahun 2027 rekan Jati, jangan lupa untuk tambahkan juga biaya masuk ke Thailand dalam anggaran Anda.

0: מילה, 102.9 FM.
1: Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Dengan Jati, kita tadi kalau kita udah ngebahas tentang luar negeri ya. Kali ini kita akan membahas sesuatu seperti seputar gaya hidup dan juga perjalanan. Karena kalau dulu nih mungkin berwisata mungkin identik dengan mencari tempat yang sedang populer, terus foto di spot yang Instagramable ya, lalu pulang membawa oleh-oleh. Sekarang mungkin cara orang menikmati perjalanan udah mulai mengalami perubahan. Jadi perjalanan gak lagi tentang kemana kita pergi, tetapi tentang apa yang kita rasakan dan pengalaman apa yang akan kita bawa pulang. Dan hal inilah yang menjadi salah satu perubahan dalam tren perjalanan saat ini yang dilansir dari CNBC Indonesia, yang mana wisatawan mulai mencari pengalaman yang lebih personal nih, sesuai dengan minat dan juga kebutuhan dan juga gaya hidup masing-masing. Darangan Jati, sebelum kita lanjut ya, kita angkat dulu penelpon kita pada pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, apa kabar Kak Zu?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih Kak Zu di Sabang hari ini?
1: Agak redup.
0: Oh, agak redup ya. Di Banda Aceh cerah banget hari ini Kak Zu.
1: Ya, mungkin sebentar-sebentar lagi lah cerah. Biasanya seperti itu.
0: Oh, dulu nanti baru cerah ya Kak Zu ya?
1: Ya, buat beberapa hari ini kan. Mm-mm. Ya, paginya agak-agak mataharinya masih enggan menampakkan diri ya. Nah, enggan nampak, tapi agak-agak masih malu-malu gimana gitu. Oh, mungkin dia belum mandi ya.
0: Malu-malu ya, tertutup awan sedikit ya.
1: Belum mandi, masih belum pede.
0: Oke, Kak Zu, kalau misalnya Kak Zu lagi liburan, sebenarnya Kak Zu apa sih yang Kak Zu cari? Atau kayak lebih ke personal kah, atau kayak mau healing, atau gimana nih Kak Zu kalau Kak Zu mau liburan?
1: Yang jelas kalau Kak Zu mau liburan tuh cari suasananya yang tergantung juga. Mm-hmm. Pernah juga kan ingin pergi ke pantai sih yang sepi.
0: Oh, yang sepi.
1: Kak Zu mau menikmati suara alam, pernah itu.
0: Mau dengerin suara sampai ombak enak, gitu Kak Zu ya?
1: Soalnya anak Kak Zu protes, apa sih kesini nggak ada orang, enak nih ya kan? Mm-mm. Tapi kadang-kadang Kak Zu punya tempat yang ramai gitu.
0: Oh.
1: Bisa lihat, maksudnya bermacam tingkah laku orang, apalagi anak-anak yang kalau khususnya ke pantai ya. Dengan anak-anak yang Kak Zu suka lihat anak-anak tuh yang main pasir. Ingat masa lalu Kak Zu pernah juga suka main pasir dulu.
0: Oh iya ya, bagi main-main pasir ya, sampai disuruh pulang sampai gak mau pulang lagi ya.
1: Ya, sampai ada yang nanam-nanam diri, duduk di lubangan gitu kan.
0: Benar.
1: Duduk pasir. Nanti yang serunya waktu saat ombak datang ke tempat yang menghantam tubuh kita, di saat kita lagi duduk di apa kita benam tubuh kita dengan apa itu ada sensasi tersendiri.
0: Benar, emang merasakan nostalgia gitu ya, melihat dulu pernah juga tuh kayak gitu ya, gitu ya.
1: Betul. Kadang-kadang pernah juga tuh kemarin tuh memang bukan liburan sih sebenarnya. Kak Zu lagi nunggu kan tempat pangkalan kapal-kapal ikan tuh. Ikannya belum sampai sampai dan ada Kak Zu. Ya di pinggir-pinggir gitu aja kan duduk. Di pasir yang kering, gak berani di pasir yang basah, soalnya takut basah pula tadi granat aja kan.
0: Bener.
1: Duduk ya, apa genggam segenggam pasir itu sambil dijatuhin kayak buat kerucut gitu dari pasir.
0: Tahu
1: ngerti ya,
0: tahu
1: apa maksudnya,
0: tahu dong.
1: Makasih ya, pada Kak Zu tadi yang ayakin kerucut apa kalian, makasih udah bilang kerucut tadi ya.
0: Waduh.
1: Dan dari tadi Kak Zu nggak sebut nama kan?
0: Iya, benar juga sih. Apa
1: posit nih ya? Okelah, akhirnya udah terjawab sendiri posit. Nah,
0: okay. Posit
1: pernah mengalami juga kan? Pernah melakukan?
0: Benar. Ada Kak Zu.
1: Apalagi kalau mandi laut, tapi kok sekarang diajak mandi laut Kak Zu nggak mau lagi?
0: Iya, karena kita udah kayaknya biar anak-anak kecil aja yang merasakannya Kak Zu ya.
1: Ya. Oke, okay, deh Kak Zu. Duduk aja di pinggir laut aja capek, apalagi mandi laut capek.
0: Betul. Oke, deh Kak Zu. Jadi Kak Zu pagi hari ini karena udah cerita, jadi Kak Zu mau request lagu apa nih?
1: Karena Kak Zu udah lama enggak ngomong sama Pocut. kami cerahkan hari ini lagu kesukaan Pocut.
0: Oh gitu, lagu kesukaan Pocut berarti ya?
1: Okay. Tapi jangan Nina Bobo ya. Nanti
0: enggak lagi, dong. Enggak, Kazu tunggu ya. Mungkin satu lagu ini terus habis itu Pocut kasih untuk Kazu lagunya, persembahkan untuk Kazu. Okay, biar spesial, biar surprise gitu ya.
1: Ya, pakai telur ya.
0: Waduh. Oke, Kazu, terima kasih Kazu sudah bergabung di pagi hari ini.
1: Sukses selalu buat Talia ya.
0: Oke, Kazu.
1: Dan mudah-mudahan betah di Gati ya, jangan kayak yang tidak baru berapa bulan. Let's go.
0: Waduh, mungkin ada kepentingan lain. Oke, Kazu.
1: Oke, makasih banyak. Kazu permisi. Assalamualaikum, Be.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Jati ada Kazu yang baru saja bergabung dengan kita ya. Katanya kalau misalnya liburan kadang cari tempat yang sepi, tapi kadang cari tempat yang rame ya, sesuai dengan kebutuhan diri kita ya. Maunya gimana nih? Tapi setelah sebelum itu Pocut melanjut lagi, tapi kita dengar dulu satu nomor bagus dari Elo masih ada yang akan menemani Anda di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 JTFM The Heart of Banda Aceh. Sumpah I Love You dari Mahadewi ya, baru saja menemani Anda. Dan ini juga special request ya, karena tadi Kazu bilangnya nitip ke Pocut gitu ya. Jadi mau putarin untuk khusus untuk Kazu di pagi hari ini. Dan rekan jati, kita ngomongin lagi nih tentang tren perjalanan yang mulai berubah nih ya. Karena memang ada orang yang pergi berlibur untuk mencari ketenangan. Terus ada juga yang ingin mencoba kuliner lokal. Mungkin ada juga yang justru menghabiskan waktu di alam, jadi bertemu dengan masyarakat setempat atau sekedar menikmati suasana sebuah kota tanpa harus mengejar banyak tempat dalam satu hari. Dan jadi artinya rekan jati, definisi liburan yang menyenangkan bagi setiap orang itu berbeda-beda. Bahkan perjalanan yang sederhana pun bisa terasa sangat berarti ya, ketika sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi tren inilah yang kemudian membuat ya perjalanan terasa semakin personal. Jadi orang gak selalu ngejar destinasi yang ingin dikunjungi gitu ya, tempat-tempatnya gitu ya. Ada yang lebih memilih untuk perjalanan yang gak terlalu padat, tetapi memberikan kesempatan untuk benar-benar menikmati suasana. Kayak yang Kazu bilang tadi ya, kalau Kazu lebih suka ke laut yang memang gak rame, yang tempat yang sepi karena mau dengar suara ombak. Dan juga ada juga nih yang kadang pergi juga ke laut yang lebih rame gitu ya, karena lebih ngelihat ada orang yang main air, main pasir gitu ya. Jadi mengingatkan ke atas masa lalu nih.

setempat. Coba tanyakan ya kepada diri Anda sebenarnya apa yang kita cari dalam perjalanan itu. Apakah ingin beristirahat, mencari suasana baru, menghabiskan waktu bersama keluarga, atau mungkin sekedar ingin menikmati secangkir kopi ya dengan melihat pemandangan yang berbeda. Dan boleh cerita bareng Pocot ya di sini di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Karena pada akhirnya ya, perjalanan yang paling berarti bukan selalu perjalanan yang paling jauh nih rekan Jati. Tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Talk Inspirasi.
1: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan harus yang awalnya kondisinya aman, kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman. Akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa-rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan mungkin juga

0: ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian, ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa, sekolah kami seperti apa, muncul dan kami masih bisa sekolah apa tidak. Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi, ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini.
1: Sketsa Keluarga.
2: Kalau di Badan POM kita punya namanya tagline ceklik, ya. Jadi kita punya cek kemasan, cek label, izin edar, sama kedaluwarsa. Ini yang selalu kita gaungkan kepada masyarakat agar betul-betul memakai ceklik ini ketika akan membeli suatu produk, entah pangan, kosmetik, obat tradisional, termasuk bahan-bahan lain itu silahkan pakai ceklik. Terus yang kedua, kita juga kepada para pelaku usaha itu kita harapkan betul-betul produk pangan, obat dan makanan, kosmetik, obat tradisional itu yang dijual itu yang aman. Apabila ada abu-abu, ada keraguan, silahkan sampaikan kepada kami di BPOM dengan layanan nomor WhatsApp kami ataupun di medsos kami. Nanti segera kita respon kepada masyarakat di Aceh ini. Termasuk juga tadi misalnya kalau ada aduan, itu SOP kami seharusnya memang ketika ada si A mengadukan terkait kosmetik berbahaya misalnya, ya, itu nanti kita tidak lanjuti dengan apa yang sudah kita lakukan kepada yang melapor tadi.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Darkan Jati, Best Day of My Life dari American Authors baru saja menemani Anda. Jadi biasanya kalau Best Day of My Life ini bisa kita kaitkan dengan apa? Liburan ya Darkan Jati ya. Kalau memang dapat hari libur ya, pas banget, terus dapat tiket murah, waduh, itu paket komplit ya kalau kita mau liburan ya, emang mencari ketenangan ataupun mau have fun aja gitu ya. Pokoknya liburan, pokoknya kalau udah liburan aja biasanya lebih tenang, lebih enjoy, lebih lega, benar-benar merasakan aku lagi libur nih gitu ya, Darkan Jati. Dan kalau bicara soal traveling nih, ada juga traveling yang ke luar negeri ya. Ada satu benda yang ukurannya kecil tapi perannya luar biasa. Apa tuh? Benar, paspor. Ya jadi buku kecil yang satu ini menjadi salah satu benda yang paling penting ketika kita ingin melintasi batas negara. Dan tanpa paspor ya, tentu perjalanan internasional kita bakal jauh lebih rumit, bahkan gak bisa terbang ya Rekan Jati. Tapi ternyata bukan soal cuma punya paspor atau enggak nih Rekan Jati. Jadi paspor setiap negara juga memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Dan kekuatan paspor ya biasanya bisa dilihat dari seberapa banyak negara yang bisa dimasuki pemegang paspor tersebut tanpa harus mengurus visa terlebih dahulu atau dengan prosedur visa yang lebih mudah seperti visa on arrival maupun izin perjalanan elektronik. Nah, Rekan Jati, ada informasi menarik ya dari dunia traveling, di mana ada 9 negara yang tercatat mengalami peningkatan ranking paspor paling pesat di dunia. Yang mana artinya posisi paspor negara-negara tersebut mengalami perkembangan yang cukup signifikan dibandingkan sebelumnya. Dan negara yang berada di posisi teratas adalah Uni Emirates Arab atau UAE. Dan kemudian ada Kosovo, India, Oman, dan juga Arab Saudi yang masuk ke dalam daftar negara yang dengan peningkatan ranking paspor paling pesat. Nah, Rekan Jati, mungkin ada yang nanya nih, kenapa sih ranking paspor ini bisa naik ataupun turun? Jadi ternyata kekuatan paspor sangat berkaitan dengan hubungan antar negara. Jadi misalnya nih, kedua negara memiliki hubungan diplomatik yang sangat baik, mereka bisa membuat kesepakatan perjalanan yang memberikan kemudahan bagi warga masing-masing. Dan ada juga nih negara yang memberikan visa on arrival sehingga wisatawan dapat mengurus ya izin masuk ketika lebih mudah setelah tiba di negara tujuan. Jadi bagi wisatawan kebijakan seperti ini jelas sangat membantu ya. Jadi bayangin aja kalau misalnya kita udah liburan ke luar negeri, selain harus memikirkan tiket pesawat, penginapan, transportasi, makanan dan juga lain-lain ya, kita harus memikirkan urusan visa juga nih. Jadi kalau urusan visa membutuhkan banyak dokumen dan juga waktu, dan juga tentu persiapan perjalanan menjadi lebih panjang ya Rekan Jati. Dan meningkatnya ranking paspornya sebenarnya bukan hanya kabar baik bagi pemegang paspornya aja nih Rekan Jati, tapi juga bisa memberikan dampak terhadap sektor wisata dan juga ekonomi. Yang mana ketika warga suatu negara lebih mudah berpergian, kemungkinan perjalanan wisata, bisnis pendidikan dan juga pertukaran budaya juga semakin terbuka. Jadi semakin mudah juga ya wisatawan datang, semakin besar pula peluang hotel, restoran, transportasi, tempat wisata hingga pelaku UMKM mendapatkan manfaat dari kedatangan wisatawan mancanegara.

Jadi rekan Jati, kalau misalnya Anda punya hobi traveling ke luar negeri ya, informasi tentang kekuatan password sebenarnya cukup menarik dan juga cukup mudah untuk diikuti ya. Karena semakin kuat sebuah password, semakin banyak pula destinasi yang bisa kita pertimbangkan. Dan jangan kemana-mana rekan Jati, tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: 103,6 Jati FM.
4: Talk Inspirasi.
5: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Iya. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan transparansi
6: membangun masyarakat inklusi
5: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama gitu. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
3: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ada GAC ataupun nama singkatan ya dari penyanyinya dengan judul lagu Bahagia ataupun Baru ya. Baru saja menemani Anda di pagi hari ini. Dan kalau tadi kita udah membahas ada 9 negara yang mengalami peningkatan ranking paspor yang paling pesat di dunia. Nah sekarang kita melihat nih fenomena yang lebih jauh lagi. Ada satu hal yang menarik nih rekan Jati. Jadi kekuatan paspor ternyata bisa menjadi gambaran tentang semakin terbukanya hubungan sebuah negara dengan dunia internasional. Jadi ketika semakin banyak negara yang bisa diakses dalam perjalanan, ya, tentu akan lebih mudah ya. Dan tentu ada lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk berpergian. Dan bukan hanya untuk liburan nih, orang juga bisa berpergian untuk kuliah, untuk mengikuti konferensi, mencari pengalaman kerja, menjalankan bisnis, bertemu keluarga, sampai sekedar menikmati suasana di negara lain. Dan bagi dunia pariwisata ya, kemudahan ini tentu menjadi peluang yang besar nih. Dan bayangin aja nih rekan Jati, sebuah negara yang cukup sulit dikunjungi karena proses visa yang panjang, kemudian membuka akses perjalanan yang lebih mudah. Jadi mungkin wisatawan akan memasukkan negara tersebut ke dalam daftar kunjungan mereka untuk destinasi selanjutnya. Dan sebenarnya kemudahan ini bisa dirasakan oleh semua orang ya. Nggak cuma pemegang paspor aja, tapi kayak hotel mendapat tamu baru, terus juga restoran mendapatkan pelanggan baru, transportasi juga semakin ramai, terus juga tempat wisata mendapatkan lebih banyak pengunjung. Bahkan pedagang kecil dan juga pelaku UMKM juga bisa ikut mendapatkan manfaatnya nih. Jadi kebijakan visa ternyata bisa memberikan efek yang cukup luas terhadap perekonomian negara tersebut. Dan rekan Jati, lalu bagaimana nih dengan paspor Indonesia ya? Nah, jadi kalau misalnya Indonesia ini terus mengalami perkembangan dalam hal akses perjalanan internasional. Bahkan nih sebelumnya kita juga sempat membahas berbagai negara yang memberikan fasilitas visa on arrival bagi pemegang paspor Indonesia. Yang mana artinya bagi kita yang ingin traveling ya, pilihan destinasi luar negeri sebenarnya cukup banyak nih. Jadi tinggal bagaimana kita menyesuaikan dengan destinasinya dengan anggaran, waktu dan tentunya aturan masuk negara tersebut. Dan satu lagi nih yang gak kalah penting, jangan lupa periksa masa berlaku paspor Anda sebelum membeli tiket untuk destinasi Anda ya. Karena banyak negara yang mensyaratkan paspor memiliki masa berlaku minimal beberapa bulan sejak tanggal kedatangan. Dan jangan sampai rekan Jati sudah menemukan tiket promo, hotelnya udah cocok, itinerary-nya juga udah jadi, ternyata paspornya malah berlakunya tinggal sebentar lagi. Waduh, harus dilihat-lihat dulu nih rekan Jati, paspornya juga penting nih tanggalnya. Dan bisa-bisanya yang tadinya mau jalan jadinya sibuk mengurus paspor nih. Dan rekan Jati, dari pembahasan tentang ranking paspor ini ya, kita juga bisa melihat bahwa perjalanan internasional itu terus berubah. Nah kalau rekan Jati sendiri, kira-kira ada gak sih destinasi luar negeri yang ingin Anda kunjungi nih? Kira-kira waktu long weekend ya, udah ada destinasi, kalau misalnya untuk luar negeri kayaknya udah bisa dicari sih ya tiketnya ya. Karena kayaknya kalau jauh-jauh hari tiketnya lebih murah dibandingkan kita udah dalam waktu mepet mau pergi gitu ya rekan Jati. Dan boleh sharing di sini bareng Poco di 08116821036 atau di 06514106. Dan jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan. Dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 Jeti FM. Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 Jeti FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jeti FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan gak kerasa ya rekan Jati, perjalanan kita di Spaghetti ini udah sampai di penghujung zona. Dan banyak informasi yang udah kita lewati bersama, mulai dari kabar terbaru, informasi, dan juga cerita dari dunia traveling yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan sekaligus menginspirasi untuk perjalanan rekan Jati berikutnya. Dan terima kasih sudah menjadikan Spaghetti sebagai teman untuk memulai aktivitas Anda di pagi hari ini, baik di via radio, audio mobil, maupun di via streaming kita di www.jatifm.com. Dan buat rekan Jati nih yang masih di perjalanan ya, hati-hati di jalan, yang mungkin harus bekerja hari ini, semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar. Dan buat yang mau liburan nih, selamat menikmati waktu akhir pekan Anda rekan Jati. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocot izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan rekan Jati, selalu menunjukkan aktivitas, dan semoga hari ini membawa banyak hal baik yang untuk kita semua. Bagi cara menikmati kopi, duduk santai bersama temanmu. Pocot pamit dari Zona Spaghetti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: χαμηλά. Στράτος στην καγόματα.
1: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati di suasana tanggal 22 Agustus pukul 10, ketemu lagi dengan Sheila. Dan hari ini adalah hari yang sangat spesial karena kita lagi di zona tol komunitas. Sebuah nomor pembuka suara untuk Anda, Move Like Checker.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Rekan Jati, pagi ini kita punya teman ngobrol yang spesial di Tol Komunitas. Ada dua narasumber yang akan berbagi cerita, pengalaman, dan tentunya perspektif mereka tentang satu isu yang mungkin selama ini cuma kita lihat dari kejauhan. Kira-kira apa yang kita bahas hari ini ya? Dan kenapa hal ini penting dibicarakan, Rekan Jati? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik isu tersebut? Wah, daripada Sheila kasih bocoran terlalu banyak, mending Rekan Jati simak terus karena pukul 10.30 nanti kita akan ngobrol bareng di Tol Komunitas, hanya di 103.6 CTFM.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rekan Jati masih bersama Sheila di Zona Talk Komunitas. Kita sering dengar ya tentang komunitas, tapi pernah kepikiran gak apa yang membuat seseorang mau meluangkan waktu, tenaga, bahkan turun langsung untuk menjaga lingkungan? Karena Rekan Jati di balik sebuah gerakan, biasanya ada orang-orang yang memang memilih untuk gak cuma melihat dari jauh. Dan pagi ini kita akan kenalan dengan mereka, para pegiat komunitas yang punya perhatian pada lingkungan dan kehidupan alam.

Rekan Jati, tadi kita udah ngobrol sedikit tentang komunitas dan orang-orang yang memilih untuk bergerak menjaga lingkungan. Nah, salah satu yang menjadi perhatian mereka adalah kehidupan satwa di alam nih, termasuk orang hutan. Dan pagi ini kita akan melihat orang hutan bukan hanya sebagai satwa yang tinggal di hutan, tapi juga dari sisi yang mungkin jarang kita pikirkan, yaitu tentang kehidupan. Apa itu hubungan induk dan anak yang sepertinya seru sekali jika kita bahas di hari ini, dan berbagai ancaman yang sedang mereka hadapi. Nah, sebentar lagi kita akan ngobrol dengan dua narasumber cantik kita, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati senang sekali karena kita lagi ada di Zona Tol Komunitas bersama dua narasumber kita yang luar biasa nih, cantik-cantik. Kalau yang penasaran gimana dengan rupanya, boleh ya meluncur ke YouTube Jati FM atau di streaming juga bisa. Nah, sekarang kita waktunya ngobrol lebih dekat di Tol Komunitas karena pagi ini sudah hadir bersama kita dua teman ngobrol. Ada Kak Rizkia Fardila atau Dila, juga seorang pegiat advokasi lingkungan komunitas BUMO. Dan ada Kak Risma Daula ya, dipanggilin bahasa nama cakepnya nih Risma dari komunitas BUMO. Selamat pagi Kak Dila, gimana nih hari ini kabarnya?
1: Selamat pagi Kak Sela. Alhamdulillah baik ya Kak kabarnya hari
0: Alhamdulillah.
1: Ini.
0: Alhamdulillah, belakang ini apa aja nih kegiatannya nih Kak Dila?
1: Akhir-akhir ini sih kita masih sibuk menyuarakan soal isu lingkungan. Terus di bulan ini kita banyak merayakan soal satwa nih Kak. Jadi ada hari gajah, kemudian ada hari orang hutan juga.
0: Wah, ini sepertinya hal menarik yang akan sebentar lagi rekan Jati dengarkan. Dan sama-sama Sila juga pengen tahu nih tentang lingkungan. Karena sepertinya kita hanya melihat selama ini di sosial media atau ketika ada pemberitaan. Nah, satu lagi ada seorang narasumber kita juga yang gak kalah cantiknya, Kak Risma nih. Selamat pagi Kak Risma.
2: Pagi Kak Sela.
0: Gimana nih kabarnya hari ini Kak?
2: Luar biasa.
0: Aman ya, tetap semangat untuk memberikan edukasi kepada rekan Jati di rumah.
2: Tetap semangat dong.
0: Alhamdulillah nih, awalnya sebelum kita masuk ke topik kita hari ini, Sila pengen tahu, dan rekan Jati di rumah juga pengen tahu, apa sih sebenarnya komunitas BUMO itu? Siapa dia yang mau duluan jawab?
2: Kadila kali
1: okay.
2: Ya.
1: Oke. Baiklah, jadi BUMO Fest ini tuh wadah kolaborasi anak muda gitu ya, untuk menyuarakan terutama isu lingkungan gitu. Nah, kita menyuarakan lewat seni sebenarnya gitu ya, karena namanya anak muda kan kayaknya lebih suka yang apa ya, berbau seni gitu-gitu kan. Nah, jadi kita sediakanlah wadah BUMO ini. Nah, BUMO itu sendiri kalau bahasa Aceh kan artinya bumi ya, tapi sebenarnya bisa dipecah jadi dua kata juga, kayak bu itu kan kalau orang Aceh bilangnya bu itu monyet sebenarnya di beberapa tempat. Iya, jadi memang nasi juga gitu ya, tapi di beberapa tempat ada yang menyebutkan bu itu kera lah gitu ya, kera besar gitu. Mo itu menangis. Nah, jadi kayak kera besar menangis. Terus kalau di logo kita tuh ada tanda tanya. Nah, kira-kira kenapa nih keranya menangis gitu. Nah, jadi BUMO Fest itu ya kita jadikan wadah lah untuk menyuarakan isu-isu dan keresahan-keresahan terutama soal lingkungan.
0: Berarti sebenarnya nggak hanya tentang orang utan aja, ada hewan-hewan lain juga yang di apa yang disuarakan di komunitas BUMO berarti Kak?
1: Iya benar.
0: Oh, ini kita lanjut ke Kak Risma. Kalau Kak Risma gimana nih awalnya bisa bergabung di komunitas BUMO?
2: Aku cerita dari awal kali ya. Aku kebetulan mahasiswa kehutanan di Universitas Syah Kuala. Terus di akhir masa kuliah itu ada biasa ya kita program magang gitu. Terus aku cari-carilah research kira-kira cocoknya tuh magang di mana gitu. Jadi aku magang lah di salah satu organisasi lingkungan yang menginisiasi BUMO Fest juga gitu. Kemudian dari isi itu setelah selesai magang kayaknya berselang sebulan gitu, BUMO Fest pertama tuh dilaksanakan gitu di Februari sampai dengan Maret 2023 ya, yang pertama kali. Jadi waktu itu karena baru banget nyemplung di isu lingkungan juga, aku juga ngerasa ini keren banget ya, maksudnya bersuara tentang lingkungan tuh dengan memadukan orang-orang dari banyak background gitu, nggak cuma orang-orang yang mungkin studinya lingkungan, tapi kayak Kak Dila bilang tadi, pegiat lingkungan, anak-anak, guru, itu semua dilibatin. Dan aku ngerasa ini tuh bukan isu yang close gitu, jadi kayak siapa aja bisa terlibat gitu sih, jadi kayak seru aja gitu.
0: Kayaknya sebuah informasi juga untuk teman-teman atau rekan Jati yang berkuliah di kehutanan ya. Biasa kalau lagi magang itu apa yang dikerjain tuh?
2: Macam-macam sih. Di kehutanan itu kebetulan kita punya 4 peminatan kalau di Syah Kuala. Mm-hmm. Aku kebetulan ambil yang forest management atau manajemen kehutanan, mm-hmm. manajemen hutan. Jadi banyak fokus di banyak belajar di kebijakan-kebijakan. Jadi kayak mengkaji undang-undang, mengkaji pola-pola pengelolaan hutan, ya, perhutanan sosial dan yang lain gitu-gitu.
0: Ini kayaknya skripsinya nilainya A plus. Karena ngerjain sendiri kayaknya ya, nggak pakai AI.
2: Oh, belum ada kayaknya.
1: Belum ada.
0: Di tahun itu. Berarti kalau Karisma itu udah jalan 4 tahun ya di komunitas BUMO?
2: Iya, aku setiap tahun alhamdulillah berkesempatan ikut terus sih.
0: Nah, kalau Karisma gimana nih ceritanya bisa masuk awal di komunitas BUMO?
1: Oke. Dila
0: kan. Oh iya.
1: Baik, tidak.
0: Mukanya mirip ya.
1: Aku pertama kali juga kan sebenarnya tahu BUMO itu dari sosmed dulu awalnya. Jadi aku terlibat di BUMO itu gak dari 2023 kayak Risma gitu. Nah kebetulan dari teman-teman juga bisa join ke BUMO. Waktu itu aku masuk lewat media karena memang latar belakangnya sosial media spesialis. Jadi aku coba menulis isu lingkungan lah awalnya. Aku coba gimana caranya nulis isu lingkungan di sosmed supaya engage juga, bisa dibaca banyak orang. Ya terus match sama orang-orang di BUMO. Terus akhirnya aku ikut terlibat di tahun lalu. Aku megang medianya BUMO gitu. Jadi aku yang atur publikasi dan segala macam.
0: Memang isu pegiat lingkungan luar biasa. Itu pilihan sebenarnya ya, karena sosial media spesialis juga sebenarnya ini adalah peminatan yang luar biasa dicari zaman sekarang. Karena juga banyak di antara kita udah lebih banyak ke bikin konten ya. Pasti di situ masuk tuh sosial media spesialis ya. Dan Kak Dila juga itu luar biasa karena memilih untuk menjadi pegiat advokasi lingkungan. Nah, hari ini kan kita juga bertepatan dengan Orang Utan Days ya. Tepatnya jatuhnya di tanggal berapa nih Kak kemarin?
1: Orang Utan Days itu jatuhnya di tanggal 19 Agustus.
0: Wah, jadi kita fokuskan mungkin pembicaraan kita hari ini kepada orang utan. Sebelum kita bahas tentang kasih sayang ibu orang utan kepada anaknya, kita kenalan dulu nih sama ibunya. Nggak langsung anak ya. Jadi sebenarnya kalau orang utan itu gimana sih kehidupan mereka di alam? Karena kan kami hanya melihat di TV aja atau mungkin majalah, tapi nggak tahu nih, mungkin pegiat lingkungan lebih paham. Gimana nih Kak Dila?
1: Oke, nah kalau untuk orang utan tuh sebenarnya unik ya. Mereka kan kalau di Sumatera itu baru ditemukan juga nih, ada satu spesies orang utan, Tapanuli. Ya jadi memang ada genetik baru gitu kan. Tapi dia memang tinggalnya di daerah Sumatera. Nah kalau di Aceh sendiri itu orang utan Sumatera sebutannya. Nah, mungkin kayak aku beberapa kali tanya sama teman-teman gitu ya. Ya udah, mereka tuh kirainnya orang utan itu monyet aja gitu, monyet atau kera besar gitu kan. Tapi sebenarnya orang utan ini tuh uniknya adalah kita tuh punya kemiripan DNA hampir 90% dengan orang utan gitu. Nah, jadi memang orang utan itu tuh pinter, tapi memang tinggalnya di hutan. Makanya mungkin disebut orang utan gitu ya. Jadi kayak dari secara DNA itu kepintaran kita tuh mirip dengan orang utan. Nah, terus kalau misalnya teman-teman sering lihat juga kan ada tuh orang utan yang bisa simpul kain gitu-gitu.
0: Ini kayaknya masuk teori Darwin.
1: Iya, jadi kayak sebenarnya orang utan itu unik. Terus apa ya, orang utan itu sebenarnya punya peran yang punya apa ya, sangat berperan lah gitu untuk hidup kita secara tidak langsung gitu ya. Karena mereka kan juga penyebar biji di hutan gitu. Jadi ya kenapa vegetasi hutan kita bisa terus tumbuh? Nah itu salah satunya juga ada peran orang hutan di sana gitu. Mereka kan makan buah, terus mereka enggak menghancurkan bijinya gitu ya. Jadi nanti biji itu jadi kotoran, terus mereka kan berpindah-pindah tempat dan akhirnya jadi pohon baru lagi gitu. Nah jadi memang
0: sebenarnya sama nggak spesies orang hutan yang di Tapanuli sama yang di Sumatera?
1: Beda. Jadi mungkin ada beberapa genetik yang berbeda gitu ya, kayak dari warna gitu. gitu, ukuran dan segala macam.
0: Oke. Sekarang kita ke Karisma nih. Kalau dari pengalaman kakak, gimana nih kehidupan orang hutan yang pernah kakak lihat dan pelajari selama ini?
2: Kalau ngelihat langsung di alam liar, kebetulan aku belum berkesempatan ya, karena emang agak, kalau mau melihat orang hutan di alam tuh harus memang masuk ke hutan primer yang notabene tuh jauh banget dari kehidupan kita di kota gitu ya. Tapi ngelihat sarang aku sering banget, jadi kayak sering banget greget juga sih kalau misal masuk ke hutan tuh kayak cuma ngelihat sarang, aduh kapan ini ketemu orang hutannya gitu. Terus nyambung yang dibilang sama Kak Dila mungkin ya, di Indonesia sendiri kita tuh punya 3 spesies orang hutan yang berbeda gitu. Kalimantan dengan orang hutan Kalimantan yang sekarang lagi ngadepin kebakaran hutan, sayang banget. Terus di Sumatera kita punya orang hutan Sumatera, terus orang hutan Tapanuli yang mereka ketiganya nih punya karakteristiknya masing-masing gitu, yang kayak bikin kita tuh gampang buat ngebedain gitu-gitu. Kalau misal di Kalimantan warna bulunya kan warna merah kecoklatan gitu ya, itu mereka lebih gelap gitu. Terus kalau misal yang di Tapanuli itu agak keriting gitu. Dan kayaknya kalau nggak salah dia orang hutan, spesies orang hutan terkecil gitu deh ininya,
0: mungkin
2: badannya dari
0: ada
2: segi
0: sukunya.
2: Iya, sebelumnya dia masuk orang hutan Sumatera, tapi setelah diteliti lagi ternyata dia unik sendiri gitu. Jadi kayak dipisahin dari orang hutan Sumatera gitu.
0: Berarti ada tempat konservasi sendiri untuk orang hutan?
2: Sejauh ini sih yang aku tahu, konservasi orang hutan tuh biasanya in situ ya, jadi kayak di alam liarnya langsung gitu. Jadi peneliti-peneliti itu yang biasanya masuk ke alam dan meneliti perilaku mereka sendiri gitu. Tapi memang ada beberapa di apa ya, di dunia konservasi kita punya stasiun riset kali ya gitu, yang dibangun memang untuk jadi pusat penelitian. Jadi kayak researcher atau peneliti itu datang ke situ untuk meneliti perilaku mereka gitu-gitu.
0: Berarti kalau kita juga pergi ke hutan belum tentu ketemu ya.
2: Belum tentu. Ada orang yang wangi banget, kadang-kadang enggak usah berusaha, orang hutannya datang sendiri gitu-gitu.
0: Dia mencium aroma ya. Sama seperti mencium aroma makanan mungkin ya. Tapi bentuk sarangnya itu gimana sih kalau di alam liar?
2: Bentuk sarangnya, by the way, orang hutan tuh besar ya. Sangat besar, mamalia salah satu mamalia besar. Jadi sarangnya juga besar banget. Terus orang hutan tuh unik banget kalau bikin sarang. Dia ada beberapa tipe ketinggian gitu. Jadi kayak kalau nggak salah ada 4, ada yang di pucuk, ada yang di ranting, ada yang agak ke bawah dikit gitu-gitu. Terus orang hutan tuh suka banget bikin sarang. Jadi kayak itu masuk daily rutin dia juga, kayak bisa 1-3 sarang per hari gitu. Dan dia emang suka pindah-pindah. Makanya tadi kata Kak Dila, dia berperan menyebarkan biji tumbuhan dan berperan dalam menumbuhkan bibit baru dari fesesnya. Itu salah satunya disebabkan oleh perilaku dia yang suka makan. Terus setiap dia matah-matahin dahan ranting buat bikin sarang kan, itu penyerbukan. Terus cahaya matahari kan masuk ke lantai hutan gitu. Jadi dia berperan banget sih gitu.
0: Sepertinya bosenan juga deh.
1: Iya, dan
2: dia slow living banget.
0: Wah, enak
1: dan
0: nih.
1: Sangat bersih ya, karena setiap hari itu ganti sarang gitu. Orang-orang tuh sering bilangnya tuh kayak ganti spray setiap hari.
0: Kayaknya kita manusia aja pengen nih slow living ya, gak ada kerja punya rumah. Oke, kita lanjut. Tadi kita udah lihat gimana kehidupan orang hutan di habitatnya, yaitu alam liar. Nah sekarang Sheila ingin tahu nih, gimana sih hubungan yang lebih dekat lagi, yaitu hubungan induk dan anaknya. Jadi kalau kita manusia melihat hubungan ibu dan anak, ada proses merawat, melindungi, memberi makan, mengajarkan hal-hal sampai anaknya bisa mandiri lah. Ternyata pada orang hutan katanya ada juga proses seperti itu. Gimana nih?
1: Oke, iya, di orang hutan juga sebenarnya termasuk mamalia yang proses bonding dengan anaknya itu lumayan lama, kayak sekitar 7-9 tahun gitu. Nah, di 2 tahun awal itu bahkan anak orang hutan tuh benar-benar menempel di induknya gitu kan. Jadi kayak benar-benar sampai mungkin enggak nginjak tanah lah gitu, memang bergantung terus selama 2 tahun itu. Nah, Nah itu maksudnya kedekatan orang utan dengan anaknya juga mirip dengan manusia ya, agak-agak mirip gitu. Memang benar-benar anaknya itu dilindungi, dijaga, diajarin, bahkan baru bisa dilepas sampai si anak tuh benar-benar bisa buat sarang sendiri gitu. Jadi kayak udah usia 9 tahun atau 10 tahun baru benar-benar dilepas gitu.
0: Itu kalau 9 tahun kayaknya udah kelas berapa SD?
1: Iya.
0: Oke, ternyata induk orangutan mendampingi anaknya, berarti sambil makan dan membuat sarang ketika masih kecil juga digendong terus ya?
1: Iya benar, jadi kayak digendong terus, makannya segala macam itu disediakan gitu.
0: Berarti prosesnya memang cukup panjang nih rekan Jati. Dan Sheila tertarik ada satu fakta yang ada di materi teman-teman juga nih. Induk orangutan kan mengasuh anaknya sekitar 7 sampai 10 tahun. Jadi selama tahun-tahun itu apa aja nih yang dipelajari oleh anaknya? Masa dia cuma terima aja nih digendong? Atau hanya belajar buat sarang mungkin karisma nih gimana?
2: Iya. Apa ya, dalam fase 7 sampai 8 tahun itu kita tuh sekilas mungkin mikir ya, gak mungkin ya setiap hari mereka tuh ngelakuin hal yang sama itu. Mm-hmm. Ternyata sama dengan kita manusia. Mm-hmm. Orang mungkin dimulai dari fase pertama kali ya, fase kehamilan si ibu orangutannya. Mm-hmm. Nah, Kak Dila kan tadi bilang kalau orangutan tuh mirip banget sama kita DNA-nya, lebih dari 90%. Mm-hmm. Nah, uniknya masa kehamilan orangutan sama manusia tuh mirip. Jadi kayak fase kehamilan di orangutan tuh 8,5 bulan, mirip.
0: Wah,
2: kan?
0: Itu perlu pendampingan suami.
2: Terus fase kedua yang melahirkan ya. Apa namanya, biasanya kalau udah di sini tuh orangutan akan bikin sarang yang tinggi banget gitu untuk menghindari predator juga, karena di fase bayi, di fase ketiga setelah melahirkan, bayi orangutan tuh kecil banget, kayak cuman beberapa kilo aja, mirip kayak manusia lah pokoknya ya gitu. Iya. belum berdaya, bulunya pun belum ada gitu, tapi memang jarang banget ada record yang menunjukkan bayi persis orangutan tuh kayak gimana gitu.
0: Tapi kalau peran dari ayah orangutan gimana nih? Biasa kalau kucing kan dia suka makan anaknya sendiri ya.
2: Oh iya.
0: Kalau orangutan berarti sama dilindungi ibunya terus gimana tuh?
2: Yang kita tahu memang yang on record selalu sama ibunya ya. Jarang banget ada ayahnya, cerita tentang ayahnya gitu.
0: Living-nya.
2: Ayahnya sibuk.
0: Wah, berarti cari makan. Bukan cuman makan tidur aja, ada kemampuan-kemampuan juga yang harus dikuasai oleh anak orangutan.
2: Yeah.
0: Jadi kalau udah semua dikuasai, mungkin si anak orangutan ini mampu mencari makanan sendiri ya. Iya. Jadi juga bisa dibilang rekan Jati bahwa ibu orangutan ini juga menjadi guru pertama untuk anaknya. Kita ngambil banget kesimpulan ya. Oke, setelah tadi proses yang panjang dan induk mendampingi anaknya bertahun-tahun nih sampai benar-benar hidup sendiri. Jadi kalau kita bayangkan hubungan itu memang seperti kehidupan bayi ya. Nah sekarang kalau kita balik situasinya, gimana kalau bayi orangutan kehilangan induknya ketika masih kecil? Apa yang terjadi sama bayi tersebut?
1: Biasanya tuh kalau kasus di alam liar sebenarnya jarang sekali ya, kalau misalnya tiba-tiba ibunya hilang sendiri gitu, itu tidak mungkin terjadi gitu kalau di alam liar. Nah, tapi untuk kasus pemisahan itu sebenarnya sering terjadi di kasus perburuan gitu. Nah, itu tuh kayak ancaman hidupnya orang utan, karena ada ya ada orang-orang yang mungkin tertarik gitu ya untuk memelihara segala macam, sehingga ada kasus perburuan dan perdagangan. Nah, kalau di kasus perburuan dan perdagangan orang utan yang diincar itu kan memang anak orang utan kan, karena memang dianggap lucu gitu. Jadi untuk ngambil anaknya itu biasanya harus mengorbankan ibunya dulu gitu.
0: Aduh.
1: Karena ibu orang utan itu kan ya tadi kayak
2: protektif banget.
1: Iya, sangat protektif, dan sampai mungkin 7 sampai 9 tahun itu benar-benar anaknya itu masih bergantung dengan dia gitu. Nah, jadi untuk cara satu-satunya untuk ngambil anaknya ya lewat membunuh induknya gitu. Karena enggak mungkin juga kita minta kan, dia pasti enggak akan.
0: Kalau ngambil dua-dua.
1: Gitu.
0: ibu dan anak sekalian ya. Aduh, janganlah jangan nyampe hal seperti itu juga. Jadi sebenarnya kalau dipisahkan dari perburuan dan lain sebagainya, yang hilang bukan cuma sosok induknya aja, karena ada sosok perlindungan juga hilang, pencari makanan juga hilang, dan proses belajar yang harus dia lalui selama 10 tahun juga, aduh, nggak ada. Tapi kalaupun lah seandainya ketika perburuan itu nggak bisa terkejar nih, ternyata dia lepas sendiri, apakah dia bisa hidup sendiri di hutan tanpa perlindungan seorang ibu?
1: Kalau terlepas, kayaknya itu jarang banget sih ada kasus sih. Dia
2: ibunya sangat bertanggung jawab ya.
1: Benar-benar sangat bertanggung jawab. Kecuali memang ya itu tadi ya, maksudnya anaknya mungkin udah, mungkin ibunya entah ditembak tapi mungkin belum, gak sampai mati mungkin ya, tapi anaknya udah diambil gitu. Nah, kalau itu ya, kalau kasus kayak gitu sering terjadi ya Ima. Kayak beberapa pengungkapan kasus orang utan juga memang yang didapatkan itu ya anaknya masih dalam keadaan hidup gitu.
2: Iya, karena mama orang utan tuh kuat banget tenaganya, setara 6-7 orang dewasa. Jadi kalau misalnya gak dibunuh sih emang gak dapet bayinya gitu kan. Jadi kayak harus ngorbanin salah satu gitu sih.
0: Tapi Sheila kayaknya ada mau tanya pertanyaan pribadi nih. Jadi pernah lihat di konten media sosial, ada seorang konten kreator menjadikan bayi orang utan sebagai objek. Tapi maksudnya kita gak bisa mengatakan salah satu pihak ya, karena gak ada statement resmi dari sang konten kreator. Tapi katanya beliau menemukannya ketika anak orang utan itu kehilangan ibunya. Jadi daripada ditinggalkan sendiri di alam, jadi dia bawa pulang. Kalau dari segi pengasuhan, apakah bisa digantikan induknya yang merawat sama manusia nih yang merawat?
1: Itu gak bisa ya harusnya. Karena dari pola hidup juga kan beda ya. Orang utan kan kebiasaan perilaku dia di alam itu kan manjat, makan buah gitu. Nah, sedangkan kalau diasuh sama manusia kan kita gak bisa ngajarin dia manjat.
2: Dipakein baju, ya, diminumin susu formula. Itu kan beda banget sama kita nih manusia, dan dia makhluk liar gitu kan. Kayak sisi liarnya tuh jadi hilang kalau misal dia dirawat sama manusia.
0: Udah gak sesuai habitatnya ya.
2: Iya, udah gak sesuai.
0: Aduh, kayaknya kalau ngomong orang utan days, tapi banyak masih terjadinya apa tuh, bukan pembegalan ya, penculikan,
2: perburuan, perdagangan satwa liar, gitu.
0: Perdagangan satwa liar. Maaf ya Rekan Jati. Ya, jadi kalau kita bicara orangutan yang kehilangan induknya, dan ternyata kehilangan itu bisa mencakup banyak proses kehidupan. Nah, ada kondisi kan yang tadi kita bahas, memang bayi sengaja dipisahkan. Sebenarnya kenapa sih bayi orangutan itu menjadi target dalam perdagangan ilegal?
1: Nah, itu juga sebenarnya kita belum dapat jawaban pasti ya, tapi memang ada ya, mungkin bisa disebut ego beberapa orang lah, ingin pelihara karena lucu misalnya, atau mungkin ya karena sangat tertarik dengan hewan-hewan unik, jadi dia mau memelihara orang utan gitu. Karena kan memang ya, karena itu tadi ya, dia kan pinter, kemudian lucu juga gitu, jadi mungkin beberapa orang merasa bisa nih jadi hewan peliharaan, padahal kan memang orang utan ini hewan yang dilindungi gitu secara undang-undang. Jadi memang tidak boleh diperdagangkan, tidak boleh dipelihara juga.
0: Padahal masih banyak hewan lain
1: benar yang bisa dipelihara.
0: Tapi kenapa memilih yang luar biasa, harus membunuh dulu baru bisa memelihara? Jadi mungkin ada permintaan juga nih ya. Iya kan, ada permintaan ya, makanya orang ada menjual. Terutama Cila pernah lihat juga itu salah satu ibu orang utan dijadikan hewan peliharaan eksotis. Dengarnya udah pernah nggak, ada nggak Kak Risma pernah melihat nggak itu
2: yang berita dipelihara ya?
0: Iya, dijadikan hewan peliharaan eksotis. Apa itu
2: eksotis? Sebenarnya banyak ya kasus perdagangan, perburuan atau pemeliharaan orang utan tuh di Indonesia, banyak banget ceritanya gitu. Mungkin salah satu yang paling miris ya yang kita tahu, sebenarnya tadi ya kayak yang dibilang Kak Dila, kemiripan DNA dia sama manusia tuh kadang-kadang jadi bumerang sendiri untuk konservasi, untuk perlindungan orang utan gitu ya. Jadi kayak di Kalimantan itu, aku lupa di bagian daerah mana, dia bahkan dipekerjakan sebagai pekerja seks gitu sama orang-orang yang bekerja di satu bidang gitulah, namanya orangutan poni. Mm-hmm. Dia kebetulan dirawatnya dan direhabilitasinya di sini di Aceh, di kita gitu. Jadi kayak iya, dalam prosesnya juga dia pasti sangat sulit ya, kayak melihat dia enggak boleh dirawat sama perawat laki-laki karena kan sepanjang hidupnya dia diperlakukan sebagai pekerja seks gitu. Jadi kayak dalam proses rehabilitasinya dia enggak boleh dirawat sama laki-laki karena kalau misal dia ngelihat laki-laki dia udah ngangkang gitu-gitu, jadi kayak sifat liarnya tuh udah
1: hilang
2: banget, udah sayang banget gitu.
0: Aduh. Ini sedih tapi ketawa ya. Memang manusia kadang gitu, padahal hatinya menangis diri kejati. Kita udah sedih membayangkan, aduh kayak gak ada. Aduh, memang kadang manusia ini suka bekerja di luar nalar.
2: Iya, memang banyak di luar nurul gitu.
0: Memang pada bagian ini sepertinya cukup menyedihkan. Dan juga dari hal-hal yang kita baca disebutkan juga seperti tadi ya, mau ngambil bayi harus bunuh induknya terlebih dahulu, udah induknya diambil, kadang dijadikan objek untuk hiburan. Lihat anaknya lucu, pengen memiliki, kenapa gak melihara kucing aja. Tapi sebenarnya ada kemungkinan gak ada tragedi yang terjadi sebelum bayi itu sampai ke tangan manusia. Maksudnya, begitu satu bayi diperdagangkan, bisa punya cerita tentang satu induk udah jadi korban di belakangnya ya. Ada gak cerita induknya, berarti gimana sih cara perburuannya itu harus ditembak? Atau gimana nih?
2: Di kita, enggak bilang, bukan kita ya. Maksudnya biasanya pemburu itu pakai senapan angin namanya.
0: Oh iya, iya.
2: Sebenarnya di Indonesia tuh udah dilarang ya sama, ada aturannya lah, ada aturan kepemilikan sama pemakaiannya dari perbakin, persatuan apa gitu, tembak. Dari kepolisian gitu. Tapi dalam prakteknya mau itu nembak burung, mau itu nembak orang utan, itu senapan angin tuh masih salah satu properti yang susah banget kita track gitu ya kepemilikannya, karena siapa aja bisa beli gitu. Mm-hmm. Bahkan di pasar gelap sekalipun gitu-gitu ya. Jadi kayak
0: kan gak mungkin ya pertanyaan. Kan gak mungkin ya tiba-tiba ibu orang utan yang lari kita nangkap.
2: Gak bisa kan, karena kuat banget kuat. Tadi kan 6-7 orang dewasa tuh gak bisa dilawan lah gitu.
0: Wah, memang setelah induknya menjadi korban rekan jati dengan perburuan dan bayinya diambil, persoalan ternyata belum selesai. Ini biasanya bayi orang utannya dibawa kemana nih kalau udah berhasil ditangkap?
2: Macem-macem ya. Kalau kita lihat di BTW, orang utan tuh cuma ada di Indonesia ya. Dan di Malaysia mungkin ya, karena satu pulau dengan...
0: Ternyata saya perlu membaca lebih banyak.
2: Iya, jadi kalau misal ngelihat konten orang Arab punya orang utan yang nyetir di golf itu, itu udah pasti perdagangan liar karena orang utan itu kan critically endangered, kayak satwa berstatus terancam punah gitu. Jadi kayak kalau misal kita ngelihat konten di sosial media yang orang utan di ayunan terus megang-megang bagian tidak etis pengunjung yang di kayaknya masih ASEAN sih, lupa di mana tadi.
0: Kayaknya di Thailand sering.
2: Tadi aku takut bilang. Iya. Nah itu udah pasti hasil perdagangan ilegal gitu sih. Wow. Paling ya di Indonesia yang aku tahu tuh di Bali, entah Denver Zoo namanya itu punya orang utan. Mungkin itu kepemilikannya itu udah pasti legal ya, karena dia juga di bawah pengawasan pemerintah Indonesia gitu-gitu.
0: Wah, berarti ini perjalanannya cukup jauh dari habitat aslinya di Indonesia sampai berpindah ke mancanegara.
2: Iya.
0: Wah, ini berarti ternyata dijual lumayan ya sampai ke luar negeri. Nah, Kadila nih biasanya pakai jalur apa nih perdagangan orang utan? Karena kan kalau bayinya mungkin masih kecil ya. Kalau dewasa nih setara berapa orang mungkin, wah agak susah nih menyelundupkan
1: orang. Nah, kalau dari kasus yang sudah berhasil diungkap ya gitu ya, di Aceh ini jadi salah satu pusat transitnya nih Kak.
0: Oh iya.
1: Iya, untuk perdagangan.
0: Gimana? Kita tungguin. Waduh.
1: Dan perdagangannya tuh biasanya jalurnya lewat laut.
2: Laut.
1: Iya. Oh, gitu. Jadi yang beberapa kali terungkap itu perdagangannya dari Aceh terus kemudian ke Thailand terus baru ke timur gitu, lewat laut. Jadi kayaknya memang sindikatnya udah besar kan, karena udah ada penadahnya gitu ya, dari sini siapa yang ngirim. Terus di Thailand udah ada yang
0: nungguin,
1: udah ada
0: ya?
1: Yang nungguin gitu. Jadi memang masih sangat kompleks sih sebenarnya ya untuk kasus perdagangan dan jalurnya itu, karena memang sindikatnya sangat tertutup gitu. Tapi beberapa kasus berhasil diungkap sama kepolisian gitu.
0: Ini kayaknya yang sering nongkrong-nongkrong di pinggir laut
1: harus dicurigai.
0: Sambil melihat-lihat kira-kira ada kejadian yang aneh, tapi biasa kayak gitu gak kelihatan ya.
1: Iya.
0: Makanya kayaknya pegiat advokasi lingkungannya harus lebih banyak lagi. Nanti kayaknya bisa kita taruh link pendaftaran yang mau bergabung dengan Bumo. Oke, berarti juga sebenarnya ketika ditangkap, walaupun dirawat dan diberi makan seperti manusia, berarti belum tentu aman itu ya?
1: Iya benar, bahkan memang sangat tidak aman gitu ya. Kita kan jadi apa ya, kayak mematikan sifat liarnya gitu. Jadi ya fungsi mereka di hutan juga akhirnya hilang kan gitu, karena mereka udah tinggal di rumah gitu. Di beberapa cerita rehabilitas juga banyak tuh kayak anak-anak orang hutan yang berhasil disita gitu ya. Terus diajarin lagi gimana cara hidup di alam tuh, benar-benar butuh waktu yang panjang gitu. Nah ada cerita dari ya, jadi di Aceh tuh ada pusat rehabnya kalau nggak salah aku di Janto. Nah di sana tuh ada salah satu anak orang utan namanya Brenda, itu disita di usia di bawah 1 tahun.
0: Masih kecil ya.
1: Masih sangat kecil, terus direhab. Setelah 7 tahun atau 8 tahun dia akhirnya baru bisa manjat gitu. Nah jadi memang prosesnya sangat panjang gitu ya untuk memulihkan mereka lagi gitu. Nah sekarang Brenda ini tuh belum bisa dilepas liarkan juga sebenarnya ke alam. Jadi mereka masih hidup di alam ya buatan lah gitu ya. Maksudnya memang masih dijaga segala macam, tapi hidupnya di hutan, tapi bukan hutan yang liar gitu.
0: Kayaknya dengar Brenda bisa manjat seneng ya.
1: Iya
2: seneng banget pasti.
0: Berasa kayak anak sendiri bisa ngerangka gitu ya.
1: Iya.
0: Aduh padahal ini kayaknya yang pasti menjaga-menjaga ini juga seneng ya. Ada apa sih namanya asuhannya, apa yang menjaga orang hutan. Kan sering tuh kayak di video begitu lihat pengasuhnya gitu.
2: Itu macam-macam ya, kadang-kadang beda apa ya, beda yayasan atau beda organisasi, mereka punya sistemnya sendiri. Ada yang punya sekolah hutan, ada yang punya, kalau untuk kondisi-kondisi yang terkait kesehatan itu ada beberapa yang emang pusat rehabilitasinya berfokus pada pemulihan perilaku dan kesehatan fisik gitu-gitu, macam-macam sih pola-polanya.
0: Oke, kita sudah mengikuti cerita orang hutan, bayi yang dipisahkan induknya dan akhirnya pindah tangan, juga mengalami masa rehabilitasi. Kita balik lagi nih ke perdagangan, rekan Zeti. Sebenarnya memang perdagangan ini persoalan yang cukup panjang ya. Jadi Kak Dila, sebenarnya seberapa serius sih perdagangan ilegal orang hutan di Indonesia?
1: Sebenarnya kalau untuk kasus perdagangan tuh sepertinya sangat banyak ya, tapi jarang sekali terungkap gitu deh. Kayak sulit lah diungkapnya gitu. Nah, dan Aceh itu jadi menarik karena kan memang di Sumatera kita masih apa ya, hutannya masih luas gitu kan. Kita juga punya kawasan penting gitu, namanya kawasan ekosistem loser, di mana ada 4 satwa kunci masih hidup bersama-sama di satu landscape gitu. Nah di dunia, di belahan manapun tuh gak ada lagi gitu 4 satwa kunci yang memang hidupnya bareng di alam gitu, cuman ada di Aceh. Nah ini juga jadi dua mata pisau sebenarnya gitu kan. Satu sisi kita punya kekayaan alam, kekayaan satwa yang masih utuh, tapi di sisi lain ini tuh kayak dijadikan apa ya, potensi gitu ya, kayaknya untuk perdagangan gitu. Ya harusnya memang ditangani lebih serius. Pertama karena sebelum semakin berkurang gitu ya. Jangan sampai kita nunggu dulu benar-benar udah dinyatakan punah nih, baru nanti kita sibuk gimana caranya supaya ada lagi gitu kan. Jadi ya menurutku kalau ditanya harus serius kak, harus banget gitu. Jangan tertipu dengan oh hutannya masih ada, terus satuannya masih ada, jadi aman lah gitu. Tapi memang benar-benar harus diusut sampai tuntas lah kalau bisa. Iya. Hilang.
0: Ayo semangat Renjati. Biasanya yang viral-viral itu cepet
1: iya.
0: Cepet ditangani. Memang kekuatan netizen itu yang utama. Kayaknya kita perlu nih memang melihat lagi keadaan lingkungan di sekitar kita. Apalagi sekarang kalau kita bicara soal orangutan Sumatera, Kalimantan, Tapanuli, sepertinya juga ketiganya sedang menghadapi ancaman serius ya. Jadi kalau perdagangan seperti ini terus berlangsung, apa yang paling dikhawatirkan nih Kak Risma? Apalagi seperti pembuka kita tadi, Kalimantan juga, wah beritanya pray for Kalimantan, gimana tuh Kak?
2: Iya, sebenarnya baik orangutan Sumatera, orangutan Tapanuli dan Kalimantan itu punya tantangan yang berbeda masing-masing gitu ya. Kalau Kalimantan, mereka tuh punya sejarah panjang dalam kebakaran hutan dan lahan gitu, karena memang di banyak tempat itu ekosistemnya ekosistem gambut yang kalau misal dipancing pakai api yang kecil aja itu bisa merambat kemana-mana gitu. Jadi kayak kadang-kadang aktivis-aktivis yang melindungi orang hutan di sana udah capek nanam pohon tapi tahun depannya kebakar. Terus kadang-kadang apinya merambat ke pusat rehabilitasi yang isinya orang hutan gitu. Terus kalau di kita di Sumatera itu berdasarkan satu artikel Monggabay itu kehilangan hutan sih atau deforestasi ya kita sebutnya tuh masih salah satu penyebab hilangnya populasi orangutan paling besar untuk saat ini di samping perdagangan perburuan satwa liar gitu. Terus kalau misal orangutan Tapanuli itu karena dia cuman hidupnya di landscape Batang Toru. Di satu tempat itu aja jadi kayak melindungi satu tempat ini tuh penting banget gitu. Dan sekarang tantangannya adalah dia tuh dikelilingi sama tambang-tambang gitu, si ekosistem Batang Toru ini gitu. Jadi kayak orang hutan Tapanuli itu enggak bisa ditemuin dimanapun lagi selain di situ gitu. Kayak setiap orang hutan ini punya tantangannya masing-masing sih gitu. Kalau misal mereka hilang dari hutan ya peran orang hutan sebagai petani hutan yang menyebarkan bibit pohon, regenerasi pohon itu bakal hilang gitu-gitu. Kita kan gak mau ya hutan kita jadi silent forest gitu, yang kayak kita masuk hutan tapi gak ada suara apapun. Kayak hutan tuh hutan,
0: sedih ya.
2: Iya gitu.
0: Pengennya kan dengar suara burung gitu ya. Sekali-kali iya. Mungkin suara monyet juga seru tuh. Nah tadi kita udah lihat persoalan dari berbagai sisi nih. Tapi Cila rasa yang paling penting sekarang adalah kita nih sebagai masyarakat harus melakukan apa? Dah, Kak Dila, kalau masyarakat bisa ingin ikut membantu melindungi orang hutan, hal paling sederhana aja deh, apa nih yang bisa dilakukan?
1: Oke, hal paling sederhana mungkin apa ya, kalau untuk teman-teman di kota mungkin ya, yang jauh dari habitat, ya mungkin kita bisa ikut menyuarakan gitu ya, memperkenalkan orang hutan gitu. Yang memperkenalkan fungsinya apa peran mereka untuk kita gitu. Nah mungkin kalau untuk orang-orang atau teman-teman yang memang hidup berdampingan dan dekat dengan mereka, ya mungkin harus sadar juga pentingnya apa. Kemudian kalau misalnya di beberapa tempat kan memang orang hutan itu kadang turun gitu ya ke perkampungan segala macam. Nah mungkin kalau kita sudah tahu nih perannya, kalau besok misalnya di kebun kita tiba-tiba kita ngelihat, ya jangan disakiti lah gitu.
0: Dilaporkan ya.
1: Ya mungkin bisa diusir secara baik dulu, atau kalau dia stay mungkin bisa dilaporkan ke pihak berwajib, BKSDA mungkin ya, KLH setempat gitu ya. Pasti nanti bisa ditangani lah dengan lebih baik gitu. Jangan sampai kita menyakiti satwa.
0: Wah, memang kepedulian itu sebenarnya dimulai dari hal-hal yang dekat dengan kita, Rekan Jati. Dan gak harus menunggu menjadi pegiat lingkungan dulu baru kita melakukan apa ya, itu semacam melaporkan lah atau mencintai lah lingkungan dan hewan-hewan di dekat kita, tapi itu walaupun agak jauh ya, jarang dilihat tapi sering didengar ya, jauh di mata dekat di hati, udah judul lagu. Oke, Karisma, kalau bicara tentang komunitas nih, apa aja sih yang udah dilakukan komunitas BUMO dalam menjaga satwa di alam?
2: Komunitas BUMO tuh sebenarnya fokus

0: di BUMO itu yang kita lihat gitu.
1: Mm-hmm.
0: Siapapun bisa ikut. Jadi kayak mau itu pertama kali dia belajar lingkungan, ya kita tampung gitu, kita libatkan dia dalam apa ya, dalam kegiatan-kegiatan di BUMO Fest yang kampanye. Kita kalau misal ada kasus apa gitu, kita biasa suarain di BUMO Fest. Kayak kalau tahun, kalau berkaca dari tahun kemarin, mungkinnya kita ngelaksanain Aceh Youth Environment Conference. Itu konferensi lingkungan pertama lah buat orang muda di Aceh. Jadi kayak di konferensi itu akhirnya kita mengundang sekitar 60-70 anak muda untuk menyuarakan apa yang pengen mereka sampaikan kepada pemangku kebijakan. Karena kita sebagai orang muda di usia 20-35 yang biasa orang deskripsikan sebagai orang muda, itu tuh kita tuh fokusnya kan banyak ya. Jadi kayak kita masih sekolah, kita dalam fase mencari karir. Mungkin ada juga yang fokus S2, ada yang udah berencana menikah dan lain-lain. Jadi memang di fase ini tuh kita banyak mikirin banyak hal. Jadi salah satu yang bisa kita lakuin ya emang kita bersuara gitu. Jadi kayak di BUMO tuh suara-suara itu yang kita tampung dan kita sampaikan kepada halayak luas. Kayak statement kita peduli loh gitu. Jangan ya gitu.
2: Menarik Rekan Jati ya. Jadi sebenarnya masyarakat juga bisa mengambil peran sesuai dengan kemampuannya ya.
0: Iya benar.
2: Nah, kalau suatu hari Rekan Jati melihat ada orang yang memelihara orang hutan atau mengetahui adanya perdagangan satwa liar secara ilegal, ini sebaiknya apa yang dilakukan atau dilaporkan kemana nih?
3: Oke, nah kalau untuk misalnya teman-teman melihat gitu ya, mungkin bisa dilaporkan ke pihak BKSDA. Atau ada juga NGO atau LSM yang memang fokus di satwa. Itu salah satunya mungkin ada Forum Konservasi Loser. Kemudian ada OIC juga gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman bingung sekali mungkin ya bisa ke kepolisian juga gitu.
0: Aceh dan Sumatera ya itu.
3: Iya.
0: Kalau wilayah lain?
3: Kalau untuk wilayah lain mungkin kalau BKSDA pasti ada ya.
0: Balai Konservasi pasti. Sumber Daya Alam tuh pasti ada gitu.
2: Wah.
0: BKSDA.
2: Memang kita harus lebih banyak Rekan Jati membuat acara talk komunitas seperti ini ya, supaya wawasannya nambah. Nah, dari cerita teman-teman komunitas tadi kita bisa melihat nih bahwa menjaga lingkungan ternyata memang bukan pekerjaan 1-2 orang ya. Banyak institusi juga terlibat. Ada yang bergerak di lapangan, ada yang mengedukasi juga, mengajak masyarakat ataukah melakukan isu-isu lingkungan, kampanye ya seperti dari BUMO. Nah, bertepatan dengan tanggal Orang Utan Days, ini sebenarnya apa yang ingin disampaikan melalui momentum ini? Siapa nih duluan?
3: Baiklah, Orang Utan Day ini kan kita peringati setiap tahun di tanggal 19 Agustus gitu ya. Nah sebenarnya tujuannya memang menyuarakan secara serentak nih soal orang utan gitu. Jadi gak cuman di Aceh aja gitu ya. Jadi kayak di seluruh dunia bahkan ikut merayakan Hari Orang Utan gitu ya. Tujuannya memang bisa menyuarakan lebih keras lagi dari segala lini gitu ya. Dari segala medium gitu, bahwa orang utan ini tuh penting gitu. Dan jangan sampai nih kita di Aceh ya, kita di Indo gitu ya, kan kita yang punya orang utan, tapi kita aja gak peduli gitu. Bahkan orang-orang dari luar Indonesia pun ikut peduli gitu ya. Masa kita mau mengabaikan gitu.
2: Wah. Jadi memang momentum ini bukan hanya mengingat orang utan sebagai satwa yang dilindungi, tapi juga mengajak ya melihat kehidupan mereka lebih dekat. Nah, dari obrolan tadi, satu hal yang cukup kuat sebenarnya adalah hubungan induk dan anak. Ini Karisma, menurut kakak apa sih yang bisa kita pelajari sebagai manusia dari hubungan induk dan anak orang utan ini? Karena DNA kita mirip ya.
0: Lagi-lagi.
2: Gimana nih kak?
0: Satu mungkin yang sangat aku highlight dan bikin aku rasa kayaknya setiap orang tersentuh gitu ya. Gimana peran ibu tuh sangat berperan penting banget dalam pola tumbuh kembang kita sebagai manusia, begitu pula sama orang utan gitu. Kayak apa ya, dari mulai dia lahir yang dia masih nggak

0: ada bentuk matanya besar nggak ada bulunya itu udah dirawat sama orang ibu orangutannya dan pola menyusuinya juga kebetulan mirip-mirip, jadi kayak 12 bulan sampai 18 bulan mirip banget sama manusia gitu. Terus di orangutan itu ada juga proses menyapi kayak kita di manusia, kayak ada juga proses pelan-pelan.
1: Aduh, ini udah baper.
0: Ada juga proses pelan-pelan dia berhenti menyusui gitu. Udah mulai masuk juvenil atau remaja di usia 3 atau 4 tahun gitu-gitu. Jadi kayak apa ya, bonding mereka sangat kuat ya. Terus kalau misal tadi terjadi penembakan sama orangutan ya, misal ibunya mendeteksi nih ada mara bahaya. Anak orangutan tuh pasti udah nempel. Terus kayak kalau misal kita lihat apa ya, gimana nempelnya
2: ya?
0: Iya, gimana nempelnya tangan bayi orangutan ke ibunya tuh kan bulu orangutan tuh kan agak-agak panjang gitu.
1: Oh,
0: kan
1: iya.
0: Terus kayak dia kalau nempel tuh bener-bener ngerangkum gitu. Terus dari segi ekspresi juga gak tahu kenapa kita mirip banget sama mereka gitu. Jadi kayak kita ikut merasakan kalau misal mereka lepas dari ibunya tuh mereka sedih, lunglai, atau bahkan ada beberapa yang mati gitu sih.
2: Kadang
0: setelah dilepaskan dari ibunya,
2: menirukan juga ekspresi orangutan ya, padahal gak diminta. Wah, ketika kita melihat orangutan hidup di alam dan bagaimana induk menjaga anaknya. Jadi kalau Kak Risma nih, setelah semua obrolan kita pagi ini, hal apa yang paling ingin kakak masyarakat tahu tentang orangutan?
0: Apa ya, aku sih percaya banget ya, setiap ada yang di muka bumi ini sangat berkaitan banget. Kita aja yang mungkin menyadarinya bertahap gitu, dari zaman ke zaman atau dari tahun ke tahun gitu. Terus aku sih lebih kepengen pertama sisi manusiawi kita gitu ya, yang perlu dipupuk tahun demi tahun, karena yang namanya merawat orang utan, dia kan makhluk hidup juga ya, sama kayak kita. Jadi kayak kalau misal dia dilepas dari alamnya, dilepas dari ibunya, dilepas dari anaknya, itu perlu dipertanyakan sih sisi manusiawi kita tuh kemana gitu. Karena balik lagi, peran orangutan tuh di hutan penting banget untuk regenerasi pohon, yang mana pohon tuh menghasilkan oksigen buat kita gitu kan. Jadi kayak masa kita sakitin orang yang berperan, orangutan yang berperan untuk yang secara bertahap menghasilkan oksigen juga buat kita gitu. Jadi kayak aku ngerasa setiap tahun perlu ada orang-orang baru, perlu ada orang-orang muda baru lagi, perlu lagi masyarakat lebih luas yang paham tentang peran ini gitu. Terus di samping memelihara atau memupuk sisi kemanusiaan kita juga ya gitu. Kayak tahun ini kita ngerayain World Orangutan Day, Hari Orangutan Sedunia gitu. Setiap tahun tuh ada kampanye bersama Forum Orangutan gitu. Ada ratusan sih kita organisasi yang punya misi yang sama gitu, untuk menyuarakan setiap kita harus lebih menghargai hak hidup setiap makhluk hidup gitu sih, termasuk orangutan itu sendiri juga gitu.
2: Wah, iya. Apalagi kita mempunyai perilaku yang cukup mirip-mirip ya. Ini kita aja manusia enggak mau dipisahin sama anak. Wah, emosi. Oke kan, jadi kita udah ngobrol panjang pagi hari ini. Dari awal kita mengenal teman-teman komunitas Bumo, kemudian bicara tentang kehidupan orang utan, persoalan perdagangan ilegal lah. Perlu kopi kayaknya. Nah, kalau kita tarik kembali ya semuanya, sebenarnya ada satu hal sederhana, yaitu bagaimana kita sebagai manusia memperlakukan kehidupan sekitar. Nah, Kak Dila, kalau boleh menyampaikan satu pesan ke rekan Jati tentang orang utan, apa nih kira-kira yang ingin Kak Dila sampaikan?
3: Oke, untuk rekan Jati ya, yang mau disampaikan mungkin sama kayak Risma tadi, bahwa aku percaya bahwa apapun yang diciptakan itu sebenarnya saling menyeimbangkan satu sama lain gitu ya. Manusia diciptakan untuk menyeimbangkan alam, alam juga diciptakan untuk menyeimbangkan manusia gitu. Nah, salah satunya ya orang utan ini gitu. Mungkin bukan berarti saat kita nggak lihat orang utan kita nggak merasakan mungkin dia nggak bermanfaat untuk kita gitu ya, karena kita nggak ngerasakan secara langsung, ya bukan berarti mereka tuh nggak punya peran gitu. Mereka punya peran kok, ya mungkin kita tidak sadar gitu ya. Sama kayak kasih ibu ya. Balik lagi gitu ya, sama kayak kasih ibu.
2: Jangan
3: yang
2: kehilangan dulu baru sadar ya.
3: Iya gitu, jadi mungkin ya harapannya kayak di momen peringatan Hari Orang Utan ini juga kayak mengingatkan lagi gitu ya. Karena dia setiap hari kan pasti orang-orang udah sibuk dengan kerjaannya, ya mungkin di momen-momen kayak hari peringatan ini ya semoga bisa jadi pengingat lagi untuk kita mungkin untuk belajar lagi, tahu lagi, bahkan kita pun ya masih belajar gitu ya. Jadi kayak kita bareng-bareng coba memahami lagi fungsinya apa, sehingga nanti pelan-pelan aja gak apa-apa, nanti sampai muncul mungkin apa ya, kayak rasa ingin melindungi juga gitu ya.
2: Nah, selama Kak Dila berada di komunitas BUMO nih, ada gak satu hal yang pengen sekali dilakukan tapi belum sempat? Apa tuh kira-kira?
3: Sebenarnya tuh aku pengen nulis banyak hal ya soal.
2: Wah, memang kalau analis sosial media.
3: Sebenarnya aku pengen nulis lebih banyak cerita yang mengaitkan kayak hubungan manusia dengan satwa sebenarnya. Iya. Karena sangat sulit divisualkan kan. Jadi tuh kayak pengen menulis tentang itu sih sebenarnya. Aku lagi belajar juga dia, lagi coba-coba di BUMO. Kita coba tulis soal isu lingkungan, tapi yang mudah dipahami sama teman-teman muda nih, atau orang-orang yang memang belum berkecimpung di dunia lingkungan. Itu sih sebenarnya kalau misalnya yang apa ya, lagi proses ya. Sekarang pun aku masih kayak menganalisis, okay, tulisan ini kira-kira udah dipahami gak ya sama orang-orang.
2: Biar
3: gitu,
2: lebih banyak media lagi ya untuk mengkampanyekan. Jadi bisa dari sosial media, buku, dan lain-lain ya. Kalau Karisma nih, mungkin apa nih satu hal yang pengen dilakukan belum kesampaian? Mungkin ingin melihat langsung?
0: Bener, itu salah satu sih. Masih pengen banget, jangan sarangnya doang. Itu pengen banget. Masih salah satu hal yang pengen dilakuin sih. Sama mungkin satu lagi, sebenarnya pengen lebih punya lebih banyak sama lebih lama kesempatan buat si orang utannya sih gitu. Karena begitu dipelajari ya, kehidupan orang utan itu berkaitan juga kadang-kadang sama tradisi, sama cara masyarakat menentukan bagaimana mereka terhubung ke alam. Itu terhubung banget gitu, satwa liar sama kita dan tradisi dan alam tuh terkait banget gitu. Makanya kita ada di satu tempat yang sama tuh bukan tanpa alasan, itu ada banyak alasan. Dan hal-hal kayak gitu, interdependence atau keterhubungan, itu sih yang aku pengen. Jadi kayak pengen punya lebih lama dan lebih banyak kesempatan untuk belajar itu sih, dan langsung di alam dan langsung di masyarakat gitu.
2: Sepertinya menarik sekali nih, dan semoga kedua mimpi kakak-kakak cantik ini ya tercapai. Jadi buat rekan Jati yang banget mungkin ingin menjadi pegiat advokasi lingkungan, ini harus berkunjung kemana nih komunitas BUMO?
3: Wah, untuk saat ini teman-teman mungkin bisa kunjungi Instagram kita dulu, di @bumofest. Kalau misalnya nanti tertarik untuk terlibat atau segala macam ya, teman-teman bisa DM kita lewat Instagram. Karena untuk sementara sih kita belum ada kantor fisik gitu ya, karena memang masih terpisah, jadi kita kadang nebeng di kantor teman-teman lah gitu.
2: Berarti
3: berpindah-pindah.
2: BUMO spellingnya BU underscore ya? BU underscore
0: BU garis penghubung Mo Fest.
2: Iya. Karena sebelum ini Sheila sempat cari-cari juga BUMO keluarnya yang lain.
3: Banyak.
0: Iya, ada banyak sih, ada printing juga sih.
2: Oke, rekan Jati, kayaknya 1 jam nggak cukup nih obrolan kita. Kita tambah 1 jam lagi ya. Oke, kita udah ngobrol 1 jam terakhir di Tol Komunitas pagi ini. Banyak sekali yang kita bicarakan, mulai dari kehidupan orang utan di alam, hubungan induk dan anak yang begitu panjang ternyata kalau kita sampai SD baru dilepas. Ini kalau ibu-ibu sekarang kayaknya 3 tahun udah masuk PAUD ya. Dan ya sampai perdagangan juga ternyata punya dampak besar bagi kehidupan mereka. Makasih banyak nih Kak Dila, Karisma atas kesempatan waktunya hari ini. Semoga di luar ini bagi rekan jati yang melihat juga dari YouTube bisa kenalan dulu kak.
0: Oh,
2: itu TikTok. kalau lihat Kak Dila dan Karisma lagi melakukan advokasi lingkungan, semoga didukung ya. Juga dibantu, mana tahu Kak mau gabung nih ke komunitas BUMO gimana? Udah dijelaskan tadi rekan jati, minimal DM-DM dulu, kita kunjungin dulu Instagramnya. Dan semoga obrolan kita hari ini gak berhenti sebagai informasi aja, tapi juga bisa membuat kita sedikit lebih peduli dengan apa yang ada di sekitar kita. Karena di hutan ada seorang ibu yang sedang berjuang menjaga anaknya. Bedanya mungkin dia gak bisa bicara ya. Karena itu mari kita berbicara untuk mereka. Terima kasih kepada kedua narasumber kita yang luar biasa dengan impiannya yang sangat mulia. Karena sekali lagi menjadi pegiat lingkungan itu pilihan. Di antara sekian banyak pekerjaan, mereka memilih pekerjaan yang mulia. Menjaga alam yang kita nikmati bersama rekan JT. Kalau hutannya merimbun juga kita yang akan menikmatinya. Baik, kita tutup untuk telkomunitas pagi ini ya. Terima kasih untuk kedua narasumber kita.
3: Terima kasih.
2: Kita sign off dulu, kita dengerin sebuah nomor bagus dari Jikustik.

0: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih terasa nih baper-bapernya setelah kita membahas orang utan dengan komunitas Bumo. Dan semoga nyampe nih perasaan dan keinginan harapan yang ingin disampaikan melalui komunitas Bumo ke rekan Jati semua, bahwa kita harus mencintai lingkungan dan menjaga lingkungan. Dimulai dari hal kecil dulu nih rekan Jati. Dan Sheila juga ingin menyapa rekan Jati yang mendengarkan 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh dari audio mobil atau dari streaming kami di www.radiojatifm.com. Semoga suasana siang Anda hari ini tetap semangat ya, walaupun cuaca di luar lumayan panas, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk melakukan aktivitas di hari ini.

Rekan Yuti gak terasa udah 2 jam kebersamaan kita di Zona Talk Komunitas hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Senang sekali Sheila hari ini juga sudah menemani aktivitas Rekan Jati di Zona Talk Komunitas. Dan harus kita akhiri sekarang nih Rekan Jati. Terima kasih sudah konsen di 103,6 Jati FM. Tuhaduh Banda Aceh, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dan sampai ketemu lagi minggu depan. Akhir kata dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Sheila sign off dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend Rekan Jati.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan Jati. Langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Kembali di siang hari ini rekan Jati di hari Sabtu edisi tanggal 22 Agustus 2026. Ada saya Putri Yosjahan menemani Anda di zona Love Story sampai tuntas nanti di jam 2 siang. Pastikan tetap konsen di sini di 103.6 Jati FM.

Salam Darof Banda Aceh, rekan Jati. Kamu di hatiku selamanya. Ya bener nih, Krisdayanti ya. Dan selamat siang untuk Anda rekan Jati di siang hari ini yang masih kembali berkutik dengan pekerjaan Anda. Atau bahkan juga untuk Anda di siang hari ini yang pinginnya lele-lele tapi ternyata ada tugas tambahan, akhirnya gak jadi lele deh ya. Memang dia segala sesuatu tuh jangan terlalu kesenangan ya. Jadi nanti tau-tau buyar, gak sesuai dengan prediksi Anda rekan Jati. Dan hari ini bicara tentang love story, yang dihadirkan itu juga tidak melulu tentang yang namanya hubungan antara Anda dan pasangan gitu ya. Tidak terus tentang misalnya relationship dalam pernikahan, tapi juga love story itu berbicara tentang yang namanya juga pekerjaan. Kemudian juga tentang bagaimana hobi ya, lingkungan sekitar. Nah hari ini rekan Jati, ada satu tema yang mau saya angkat dan mungkin ini juga menjadi isu kita beberapa pekan kemarin, bahkan sampai saat ini juga masih hot gitu ya. Kadang rekan Jati, tanpa disadari kita itu suka sekali menjudge seseorang atau melabelkan gitu ya. Kadang kita menganggap bahwa yang dia lakukan itu adalah udah fix salah gitu. Dan itu gak benar. Kemudian kita menghujat abis-abisan gitu ya, tanpa kita sadari. Kita gak tahu proses, kenapa sih dia bisa buat salah, kenapa sih dia bisa begitu, kenapa sih sampai muncul yang namanya pelabelan, menjudge seseorang ya. Akhirnya ini yang apa ya, kadang kita tuh gak kepingin ya melakukan hal demikian, tapi FOMO gitu ya. Tapi ngelihat orang-orang lain menjudge, orang-orang lain mungkin mengetik di medsos yang kemudian menghubungkan ke dia gitu ya. Jadi ini apa? Sekarang ini bukan lagi mulut yang berbicara gitu, tapi jempol ya, telunjuk jari-jari manis Anda yang memang mengetik, kemudian juga ini yang gampang sekali untuk dilihat oleh orang dan kemudian ini bisa membuat

0: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, jadi kalau lelaki itu memang harus menepati janji gitu ya. Tapi kalau misalnya perempuan boleh enggak ya? Atau gimana sih? Tapi mau laki-laki mau perempuan ya tetap harus, kalau udah janji ya janji gitu ya. Gak bisa mentang-mentang dia perempuan nih, dia laki nih gitu ya. Intinya kalau memang sudah berkomitmen ya komitmen. Jadi jangan setengah-setengah komitmennya gitu ya. Dan saya juga hari ini rekan Jati tentang menjudge ya. Kita kadang ngerasa ya, menjudge itu kenapa mudah ya? Kenapa kayaknya tuh menjudge itu seru gitu? Kenapa kira-kira? Sebenarnya rekan Jati, ini juga dimulai dari yang namanya ala bisa karena biasa. Ya, kita taunya tuh secara permukaan, kita nggak tahu kenapa terlihat seperti itu di permukaan. Di dalamnya itu gimana sebenarnya? Gelombangnya itu seperti apa gitu ya. Dan kita merasa bahwa ketika kita menemukan kesalahan orang lain, dan kita merasa bahwa kayaknya tuh kita masih baik dari dia gitu ya, itu tuh akan terus-terusan kita bombardir gitu. Kita akan merasakan bahwa yang dia lakukan itu adalah salah. Ya kayak gitu tuh, memang kayak gitu dia. Makanya dia kayak gitu. Nah, kita sering ya kayak gitu ya. Menjudge ini juga sebenarnya juga tidak baik secara mental seseorang yang menjudge. Ya, mau korbannya, mau orang target yang Anda judge, dan juga diri Anda sendiri rekan Jati ya. Karena ketika Anda menjudge, Anda tuh kadang belum tentu cukup bukti. Anda belum tentu banyak istilahnya dokumen-dokumen untuk menerangkan gitu ya bahwa dia tuh benar seperti yang Anda judge gitu ya. Jadi ada hal-hal yang dilebih-lebihkan pada saat itu rekan Jati. Atau tuh kalau sekarang tuh bahasanya tuh fundamental attribution gitu ya. Attribution error. Nah, jadi ini adalah kecenderungan Anda terlalu menekankan karakteristik si seseorang dan kemudian Anda meremehkan mereka dengan situasi yang saat itu bisa menjudge dia gitu ya. Nah, enggak usah jauh-jauh deh ya. Belakangan ini kita tuh terlalu ya, kita kaget ya ketika kita tahu ada laki sama laki ternyata ada hubungan yang tidak baik ya, atau perilaku menyimpang. Kemudian kita sering menyebutnya misalnya gay atau lesbi gitu ya. Kemudian kita menganggap bahwa kita gampang sekali mengatakan bahwa ya kayak gitu tuh ya, dasar gini misalnya, dengan bahasa-bahasa yang mengeluarkan semua nama kebun binatang gitu ya. Ketika kita tahu bahwa kasusnya seperti itu rekan Jati, kita juga berpikir bahwa dia adalah manusia ya. Kita nggak pernah tahu luka sebelumnya yang pernah jalani, hal-hal yang pernah dia lalui sehingga membuat dia itu bisa menjadi orang yang seperti itu. Apakah dulu dia mungkin membutuhkan kasih sayang yang sempurna dari ibu dan ayahnya? Bisa jadi mungkin pada saat dia kecil dia nggak menemukan hal demikian. Seperti misalnya bahasa-bahasa cinta, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun semangatnya gitu ya. Dan itu bisa jadi tidak ditemukan. Dan ini rekan jadi akhirnya menumpuk ya, rasa kecewa, rasa kesendirian yang dia rasakan. Dan ini memicu pada judge yang akhirnya orang akan mudah mengatakan. Nanti kita akan bahas lagi, jadi konsen di sini.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati.
3: 103,6 Jati FM.
4: Rekan Jati, saatnya waktu sholat zuhur untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Allah.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, tanpa disadari, terkadang banyak emosional, energi yang terbuang sia-sia ketika kita juga ikutan dalam menjudge seseorang. Terlebih sebenarnya setiap hal yang kita sampaikan, bahwasannya misalnya perilaku dia itu yang tidak menyenangkan gitu ya. Atau bahkan kita selalu bilang, oh dia sejak kapan bisa on time misalnya. Oh dia sejak kapan bisa rapi, oh dia sejak kapan bisa kurus, segala macem gitu ya. Dan pelabelan ini, judgments ini untuk orang lain, kita gak akan pernah tahu rekan Jati, luka yang dirasakan seperti apa. Dan sama halnya seperti mungkin kejadian belakangan ini, yang sampai kita lihat di media sosial, kita mewujudnya terlalu berlebih. Ya kita tahu bahwa perbuatannya itu tidak wajar dan tidak boleh, dan itu sangat tidak etis gitu ya. Yang salah itu adalah perbuatannya gitu. Yang kita sudah sepakat bahwa perbuatannya itu adalah salah dan tidak boleh ditiru gitu ya. Tapi dia punya hak untuk menjaga diri dia untuk tetap bisa hidup dan bisa normal dan bisa sembuh gitu ya. Dengan cara apa? Kita gak perlu menjudge seseorang berlebih rekan Jati. Kita punya hukum, kita punya tata cara bagaimana seseorang yang sudah melanggar hukum, dia juga memang harus dihukum. Dan ketika kita berpijak pada satu hukum ini untuk bisa dilakukan kepada si pelanggar, ini jauh lebih baik kita untuk tidak menjudge. Kita hanya mengkawal saja nih ya, benar gak sih ini dieksekusi dengan benar, benar gak sih ini tanggung jawabnya itu real, gak pandang bulu misalnya gitu ya. Dan ini yang seharusnya bisa kita lakukan, tapi bukan dengan menjudge. Kita gak tahu rekan Jati, setiap orang itu kan punya rasa ujian cobaannya itu beda-beda ya. Kita gak tahu orang yang mungkin dia suka sesama jenis apa cobaan yang dia rasakan. Sama seperti kita yang normal menyukai lawan jenis, kadang ketika kita tidak sanggup menahan hawa nafsu kita, kita bisa melakukan hal yang di luar jangkauan orang lain gitu ya, di luar pikiran orang lain. Kalau sekarang tuh istilahnya di luar nurul gitu. Dan ini rekan Jati, jadi setiap cobaan seseorang itu semuanya tuh ada versinya. Dan kita gak tahu mereka itu sekuat apa menahan cobaan yang mereka rasakan rekan Jati. Jadi hari ini ya, Anda yang mungkin tidak sengaja karena geram, karena gak suka dengan isu-isu ini, karena merasa bahwa ini sangat terganggu pikiran Anda gitu ya, silakan melakukan hal-hal yang positif yang menurut Anda ini menenangkan. Entah itu misalnya membaca Al-Quran ya, membaca tafsirnya, atau Anda membaca buku yang memang ini menguatkan Anda, atau juga Anda bertemu dengan orang-orang yang positif vibe pikirannya, ini sebenarnya juga bisa membantu. Ketimbang Anda emosi kemudian memicu penilaian negatif, dan ini juga akan membuat Anda tuh gak stabil. Justru ini bikin Anda tuh jadi orang yang sangat kurang toleran dengan apapun rekan Jati. Ingat ya, setiap perilaku seseorang itu pasti ada baik dan buruknya. Dan kita bukan orang yang harus menghakimi setiap itu rekan Jati. Dan saya rasa Anda juga berpikir bahwa ini bukan hal yang mudah gitu ya. Tapi kita bisa melakukan sama-sama rekan Jati. Semoga ini juga bisa hilang dari kehidupan kita yang memang saat ini membuat kita tuh jadi yang kayak khawatir gitu ya. Gimana anak kita, gimana kita merasakan gimana kira-kira ini akan berdampak gak sih untuk anak kita.

Jati cinta Jati FM untuk Anda juga luar biasa, apalagi untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting, rekan Jati. Ayo, waktunya Anda bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Dan kami membuka kesempatan untuk Anda, laki-laki dan perempuan, di usia 18 tahun ke atas, rekan Jati. Itu mampu berbahasa Indonesia, Inggris, dan maupun bahasa Aceh dengan baik. Dan udah paling penting juga memiliki wawasan umum dan musik serta mampu bekerja sama dalam tim ya. Jadi kirimkan surat lamaran Anda, CV Anda, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri Anda ke email rekrutmen@gmail.com. Atau juga boleh informasi lebih lanjut, Anda bisa WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036. Atau juga bisa di 0895-1929-4703. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, rekan Jati. Segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Rekan Jati, ya ingat ya, kita ini manusia biasa. Jadi ketika ketemu melihat yang manis-manis, jangan langsung dipuji. Ketika ketemu melihat yang pahit-pahit juga jangan langsung dihina ya. Jangan kemana-mana, saya kembali setelah nomor yang berikut ini.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM

kita menginginkan bahwa ternyata kita juga sebenarnya juga gak dari hati gitu ya, melakukan hal-hal yang suka menghakimi orang lain. Tapi untuk kecenderungan menghakimi atau menjudge orang lain terkait jati, ada beberapa hal yang harus Anda pikirkan kembali ya. Coba Anda perhatikan pikiran Anda, perasaan Anda saat Anda menilai orang lain terkait jati. Dan tanyakan dengan diri Anda sendiri, kira-kira kenapa sih Anda bereaksi kayak gitu? Apakah dia melukai Anda? Atau ketika dia misalnya terlambat bangun, atau dia suka marah-marah, suka bad mood, apakah itu merugikan Anda? Nah, itu ya yang Anda ingat ya. Kadang kita suka ambil pusing gitu ya. Dia tiba-tiba gak ngomong sama kita, dia bad mood, dia marah-marah. Itu kita langsung berpikir bahwa, ih dia kenapa ya? Kok udah kayak gitu? Kayak gitu tuh dia angin-anginan segala macam. Ketika dia marah sama Anda rekan jati, itu adalah masalah dia, bukan masalah Anda. Ya. Jadi mau dia marah, dia gak ngomong, udah itu urusan dia. Urusan Anda, damai dengan itu rekan jati. Jadi coba kita pahami perspektif orang lain ketika kita menjudge mereka. Gimana kira-kira kalau itu jatuhnya di kita gitu ya. Jadi jangan selalu mencari perbedaan, tapi coba lihat. Kadang banyak kesamaannya loh antara Anda dan dia gitu ya. Jangan lupa rekan jati, setiap manusia itu pasti ada kesalahan. Jadi jangan terlalu cepat menghakimi atau memberikan label negatif. Kayak saya bilang tadi rekan jati ya. Kadang tuh kalau ketemu orang yang baik banget, kita selalu muji, aduh baik banget segala macam. Tapi giliran dia ada buat salah, kitanya udah marah-marah, kitanya udah yang gak terima, kitanya udah yang kayak itu dia, emang kayak gitu dia, segala macam ya. Ya, itu tadi, jangan buru-buru menjudge orang lain ya. Konsen di sini, saya kembali setelah nomor yang berikut ini rekan jati ya.

103,6 Jati FM, Taraf Banda Aceh, Rekan Jati ya. Bicara tentang yang namanya mencintai diri sendiri, Anda juga harus ingat Rekan Jati bahwa setiap orang itu pasti ada kesalahan ya. Jadi jangan pernah untuk menganggap bahwa kita tuh kayaknya gak akan mungkin seperti itu ya. Karena kita gak akan pernah tahu Rekan Jati. Roda itu kan selalu berputar ya. Kadang kita bisa berada di atas, kadang juga kita di bawah. Kadang juga kita bisa gak ada di roda itu ya. Terima kasih untuk Anda Rekan Jati yang sudah mendengarkan Jati FM hari ini. Kita ketemu di pekan depan di Love Story selanjutnya. Dan saya berharap tema yang saya hadirkan untuk Anda bisa bermanfaat ya. Langsung dari Jalan Medana, nomor 57, Mibo Banda Aceh. Saya Putri Osjohani yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM menemani Anda di siang hari ini. Senang sekali rekan Jati, ada saya Casey di zona Woman Magazine.

0: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6 Jati FM.
4: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
5: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
4: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
6: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki.

tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

banyak peran sekaligus, rekan Jati ya. Dalam satu hari, seorang perempuan bisa menjadi profesional yang mengejar target pekerjaan, mengurus keluarga, pasangan yang memberikan dukungan emosional, sekaligus individu yang ingin tetap memiliki waktu mengejar hobi dan juga menikmati kehidupan. Dan dibalik kemampuan menjalani berbagai peran, rekan Jati ya, sebagai profesional, sebagai ibu, sebagai pasangan, sekaligus sebagai individu ya, ada kebutuhan yang tidak kalah penting untuk diperhatikan, yaitu memberikan waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat dan mengisi ulang energi, rekan Jati ya. Jadi ini penting, rekan Jati. Kita perlu mengisi ulang energi kita. Dan kesehatan juga tidak dipahami hanya sebagai kondisi tubuh yang bugar, tetapi juga mencakup bagaimana seseorang itu bisa mengelola stres, menjaga keseimbangan emosional, dan memiliki ruang untuk melakukan aktivitas yang membuatnya merasa nyaman. Nah, ada laporan dari Global Wellness Economy Monitor ya, dari Global Wellness Institute mencatat bahwa ekonomi wellness ya itu mencapai 6,3 triliun US dollar pada tahun 2023 dan diproyeksikan mendekati 9 triliun USD pada 2028. Sementara Worldwide Survey of Fitness Trend di 2026 dari American College of Sport Medicine menempatkan exercise for mental health di peringkat ke-6 tren kebugaran di dunia. Jadi kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, kan Jati ya, atau yang kadang sering disebut wellness, ini pun semakin berkembang ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana perubahan cara masyarakat memandang aktivitas fisik ya. Jadi berolahraga juga tidak hanya sekedar menjaga bentuk tubuh, tetapi juga menjadi salah satu cara untuk membantu mengelola stres dan mendukung kesehatan mental. Nah, dalam keseharian kita tahu ya, perempuan kerap menjadi sosok yang memberikan kenyamanan bagi orang-orang di sekitarnya, menjadi tempat bercerita bagi pasangan, memberi dukungan kepada keluarga, hingga memastikan orang-orang terdekat merasa baik-baik saja. Namun kebiasaan ini terkadang membuat kebutuhan diri sendiri berada di urutan terakhir. Padahal memberikan ruang untuk diri sendiri bukan berarti egois loh, rekan Jati ya. Justru dengan kondisi fisik dan mental yang lebih terjaga, seseorang itu bisa memiliki energi yang lebih baik untuk menjalani aktivitas sekaligus memang hadir bagi orang-orang yang dicintainya. Nah, bagaimana caranya, rekan Jati ya, untuk perempuan modern tetap bisa mengelola baik fisik maupun mentalnya di tengah-tengah kesibukan ya. Nanti akan saya bagikan untuk Anda. Selain memang bisa melakukan hobi, berkarya, bertemu komunitas, atau sekedar menikmati waktu tanpa tuntutan, ini dapat juga menjadi salah satu bagian dari proses recharge, rekan Jati ya. Bagaimana dia mengisi ulang energinya kembali ya. Nanti saya bagikan beberapa hal. Karena itu jangan kemana-mana ya. Yang ini adalah nomor dari Christina Aguilera dan Chrisman dengan The Prayer.

0: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Ya, satu nomor sudah hadir. Kolaborasi yang sangat apik sekali rekan Jati ya, antara Novita Dewi dan juga Alex ya, dengan Hingga Menutup Mata. Dan balik lagi rekan Jati ya, bagaimana menjaga kesehatan mental. Perempuan juga punya waktu untuk dirinya sendiri rekan Jati ya, menjaga kesehatan mental dan juga fisiknya. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan rekan Jati di tengah-tengah kesibukannya adalah adanya workout dan aktivitas yang tentunya bisa menjadi cara untuk proses recharge rekan Jati ya, mengisi ulang kembali energi. Nah, aktivitas fisik ya, ini dapat beriringan dengan kreativitas karena bisa dikatakan setelah tubuh bergerak melalui olahraga, seseorang dapat melanjutkan aktivitas yang lebih santai untuk memberikan kesempatan bagi pikirannya untuk beristirahat. Dan pilihan aktivitas fisik itu juga banyak rekan Jati ya, mulai dari nge-gym ya, itu bisa dilakukan, atau yang memang tidak membutuhkan biaya, Anda bisa melakukan jalan santai, jogging gitu rekan Jati ya.

saja adanya kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan setelah berolahraga lalu dilanjutkan dengan aktivitas fisik lainnya, Rekan Jati ya. Termasuk misalnya melakukan olahraga berkelompok dengan teman. Nah, apakah Anda juga bisa bergerak bersama dengan teman, mengikuti kelas olahraga gitu ya, menghabiskan waktu di komunitas tertentu, justru ini dapat menjadi cara yang menyenangkan untuk menjaga keseimbangan antara fisik dan mental. Sehingga Anda juga bisa berkumpul, berinteraksi, dan juga berbagi energi positif dengan orang-orang yang di sekitar Anda ya. Ini dapat menjadi pengalaman sosial yang bukan harus dilakukan sendirian, Rekan Jati.

0: Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

lurus yang sangat apik sekali rekan jati antara Ariel Tatum dan Ari Lasso dengan Karena Aku Telah Denganmu. Menemani kebersamaan kita di 38 menit lepas dari pukul 14. Selamat siang menjelang sore untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 JTFM. Gimana rekan jati weekendnya hari ini bertepatan dengan tanggal 22 Agustus ya. Sudah memasuki minggu terakhir di bulan Agustus dan di minggu masih dalam perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jadi memang semangatnya masih tetap terasa gitu ya. Apalagi hari ini juga ada pawai rekan jati ya. Tapi untuk anak-anak tingkat TK gitu ya. Jadi Anda punya waktu juga untuk menemani buah hati Anda, mulai dari persiapan sampai mereka ikut pawai dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, semoga hari-hari Anda berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang Anda rencanakan. Kalaupun tidak sesuai rekan jati, bahkan jauh dari perkiraan gitu ya, jangan gampang menyerah, mulai lagi untuk merencanakan hal-hal baik ke depannya. Nah, ini ada informasi untuk Anda yang punya minat dan juga semangat di bidang broadcasting ya. Anda bisa bergabung bersama Radio Jati FM sebagai penyiar radio rekan jati ya. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan di bidang umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim ya. Kirimkan surat lamaran Anda, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email recruitment@gmail.com. Informasi lebih lanjut rekan jati ya. Mungkin Anda mau tanya alamat emailnya, persyaratan lainnya, Anda bisa hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Dan kesempatan untuk bergabung dengan 103,6 JTFM terbuka besar untuk Anda ya.

masih terus dari 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jati. Adakah hobi yang masih Anda lakukan sampai saat ini? Pasti ada gitu ya. Walaupun terkadang untuk melakukannya Anda tidak punya banyak waktu ya. Dan memang punya hobi menjadi sesuatu yang dilakukan untuk bersenang-senang, rekan Jati ya. Namun kalau ada hobi yang sudah terasah dan Anda bisa mengembangkannya menjadi peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan, kenapa tidak ya, bisa dilakukan rekan Jati. Misalnya Anda suka membuat kue gitu ya. Selain membuatnya untuk keluarga, kemampuan ini bisa dikembangkan menjadi kue jenis lain seperti kue ulang tahun atau bentuk lainnya gitu ya. Kalau misalnya Anda senang fotografi, Anda bisa mencoba menawarkan jasa foto untuk acara kecil, bahkan bisa juga sampai ke acara yang lebih besar gitu ya. Bahkan hobi seperti menggambar, merajut, bermain musik, hingga membuat konten juga memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi jasa atau produk ya. Nah, ini dilansir dari Forbes rekan Jati ya. Sebelum mengubah hobi menjadi bisnis, penting untuk melihat apakah memang ada permintaan terhadap kemampuan atau produk yang ditawarkan. Tentu saja ini bisa membantu mengetahui apakah hobi Anda ini memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah memulainya dalam skala kecil dan menguji apakah orang benar-benar bersedia membayar rekan Jati. Nah, hal ini penting rekan Jati ya, karena pujian dan ketertarikan belum tentu sama dengan permintaan pasar. Banyak orang mungkin mengatakan karya kita bagus, tetapi belum tentu mereka mau mengeluarkan uang untuk membelinya. Sering gitu ya rekan Jati ya, wah bagus nih Pak hasil fotonya gitu ya, bagus nih Kak hasil fotonya. Namun mereka belum tentu bisa ataupun mau menggunakan jasa kita. Karena itu penting untuk melihat respon pasar ya. Ini menjadi langkah penting untuk mengetahui apakah sebuah hobi benar-benar memiliki peluang bisnis. Karena itu rekan Jati tidak perlu langsung membuat merek lengkap, menyewa tempat, atau membeli banyak perlengkapan ya. Cobalah untuk menawarkan satu produk atau jasa terlebih dahulu. Dengan cara ini Anda bisa melihat respon cara pelanggan untuk mereka apakah suka atau kegiatan yang awalnya menjadi hobi memang cocok dikembangkan sebagai pekerjaan sampingan. Yang terpenting, jangan harus merasa langsung sukses rekan Jati ya. Anggaplah langkah pertama sebagai eksperimen untuk mencari tahu apakah hobi ini bisa memberikan nilai lebih. Nah, ada beberapa hal nih rekan Jati ya yang perlu Anda tahu ya. Termasuk Anda harus cari tahu hobi mana yang punya peluang untuk dijual. Kemudian mulai kecil, konsisten, dan jangan sampai hobi malah membuat Anda stres rekan Jati ya. Tapi nanti akan saya bagikan ke Anda karena nomor-nomor pilihan juga masih terus hadir dari 103,6 JTFM. Yang ini adalah original soundtrack dari film Ayat-Ayat Cinta, Takdir Cinta dari Rosa. Ini dia.

0: 4 pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103,6 Jati FM.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, rekan, jadi setelah menentukan hobi yang ingin dikembangkan, langkah berikutnya adalah melihat apakah kemampuan tersebut bisa menjawab kebutuhan orang lain ya. Coba perhatikan lingkungan sekitar, rekan jati ya. Apakah ada teman yang sering meminta bantuan membuat desain contohnya, atau orang-orang yang menyukai makanan yang Anda buat, atau mungkin ya ada yang sering bertanya tentang cara Anda mengedit video. Nah, pertanyaan sederhana seperti ini dapat membantu menentukan dan menemukan potensi dari sebuah hobi. Misalnya rekan jati ya, seseorang yang suka dengan desain grafis bisa menawarkan jasa membuat konten media sosial untuk bisnis kecil ya. Kemudian orang yang suka memasak ya dapat mencoba sistem pre-order ya. Jadi orang harus pre-order dulu untuk menghindari produksi yang terlalu banyak. Nah, ini bisa dilihat dari respon orang-orang di sekitar. Anda juga bisa menentukan target pelanggan sejak awal. Jangan mencoba menjual kepada semua orang sekaligus. Tentukan siapa yang paling mungkin membutuhkan produk atau jasa Anda. Setelah itu, buat penawaran yang sederhana. Tidak perlu terlalu banyak pilihan, satu produk atau satu jenis jasa aja ya, itu sudah cukup untuk tahap awal. Saya punya beberapa tips nih rekan jati ya, cara yang bisa dicoba. Nah, ketika hobi itu menjadi bisnis rekan jati, jual produk buatan sendiri seperti makanan, aksesori, ilustrasi atau kerajinan ya. Kemudian tawarkan jasa misalnya fotografi, desain, editing video atau membuat konten. Kemudian Anda bisa mulai juga dengan membuka kelas kecil rekan jati ya. Jika Anda memiliki kemampuan yang bisa diajarkan kepada orang lain. Dan manfaatkan tentunya media sosial untuk memperlihatkan hasil karya dan menjangkau calon pelanggan rekan jati. Kemudian tadi seperti yang saya sudah infokan ya, coba sistem pre-order ya, agar Anda tidak perlu mengeluarkan modal terlalu besar di awal. Jadi dengan pilihan ini, Anda tidak harus langsung mengubah hobi menjadi pekerjaan utama, tapi menjadikannya pemasukan tambahan terlebih dahulu. Dan dapat menjadi cara yang lebih ringan untuk menguji kemampuan sekaligus melihat respon pasar.

0: Talk Inspirasi.
1: Kita perlu adanya transparansi publik ya apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Iya. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan transparansi
2: membangun
1: masyarakat inklusi ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia gitu. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu yang mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
3: 103,6 Jati FM.

jadi ketika Anda mulai mendapatkan pelanggan ya, mungkin muncul keinginan untuk langsung memperbesar usaha gitu ya. Ketika hobi menjadi bisnis dan dapat pelanggan rekan jati ya, kadang-kadang kita pingin, wah ini langsung diperbesar gitu. Namun tidak ada salahnya berjalan perlahan sambil mempelajari apa yang memang dibutuhkan oleh pasar. Misalnya, jika Anda baru mulai menjual makanan, tidak perlu langsung membuat banyak varian. Coba satu atau dua menu yang paling diminati.

Jangan sampai merasa sudah mendapatkan banyak keuntungan hanya karena produk berhasil terjual, padahal biaya bahan, kemasan, transportasi, dan kebutuhan lainnya juga belum dihitung. Selain itu, tetap ingat ya bahwa hobi tidak harus selalu menghasilkan uang. Ketika sebuah aktivitas yang awalnya menjadi tempat bersantai berubah menjadi pekerjaan, ada kemungkinan muncul tekanan baru, rekan Jati ya. Pasti ya, ada deadline, kemudian permintaan pelanggan, hingga target penjualan. Karena itu, sisakan sebagian waktu untuk menikmati hobi tanpa memikirkan bisnis. Nah, kalau Anda ingin memulainya, rekan Jati, Anda boleh mencoba langkah sederhana ya. Pasti Anda punya hobi yang dikuasai. Kemudian Anda bisa tentukan produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian Anda bisa cari tahu siapa calon pembelinya ya. Mulai dari jumlah kecil dan promosikan melalui orang-orang terdekat atau media sosial. Kemudian Anda juga bisa mencatat respon dan keuntungan yang didapat. Kemudian evaluasi ya sebelum mengembangkan usaha lebih jauh. Pada akhirnya, rekan Jati, monetisasi hobi bukan soal mengubah semua kesukaan menjadi pekerjaan ya. Jadi bisa dikatakan, rekan Jati, ini melainkan menemukan bagian dari kemampuan yang bisa memberikan nilai bagi orang lain. Dengan mulai kecil, dari kecil dan realistis, hobi pun bisa menjadi tambahan cuan tanpa harus kehilangan kesenangannya.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 CTFM.
1: Inilah 103,6 CTFM.

Iya, Titi DJ hadir dengan Separuh Hidupku. Masih terus menemani kebersamaan kita rekan Jati. Waktu berjalan terus ya. Sudah 45 menit lepas dari pukul 15. Dan ada info lagi nih untuk Anda yang punya minat di bidang broadcasting rekan Jati. Anda bisa bergabung bersama Radio Jati FM sebagai penyiar radio, karena Jati FM lagi membuka kesempatan bagi Anda pria atau wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga Aceh dengan baik, memiliki wawasan di bidang umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email ya, recruitment@jatifm.gmail.com. Informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, rekan Jati. Segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

menjadi kolaborasi yang sangat epic sekali antara Mariah Carey dan juga Joe 98 Degrees ya. Thanks God I Found You. Harus mengakhiri kebersamaan kita juga rekan Jati untuk Zona Woman Magazine hari ini bertepatan dengan 22 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen sedari tadi di 103,6 Jati FM. Semoga info yang saya hadirkan bermanfaat untuk Anda, dan nomor-nomor yang saya hadirkan juga menemani aktivitas Anda di weekend kali ini rekan Jati ya. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, saya Casey yang bertugas sign off dari 103,6 JTFM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, di suasana hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026, ketemu lagi dengan Sheila dan kita lagi ada di zona lagu bagus.

akan jadi Spice Girl Goodbye. Memang salah satu grup yang bikin era 90-an terasa begitu berwarna ya, dengan gaya dan karakternya masing-masing. Nah, kita masih mendengarkan lagu-lagu yang sedikit lawas sebelum kita beralih dengan yang agak ngebeat untuk menemani aktivitas sore Anda. Dan satu nomor juga darinya Anggun, Snow on the Sahara.

Dan jadi pernah nggak sih ada di sesuatu yang kita udah tahu nggak baik untuk kita tapi tetap aja dilakuin? Padahal udah bilang kapok nih, tapi besok masih diulang lagi. Udah bilang nggak mau lagi, nggak mau balik lagi, tapi besok balik lagi. Namanya juga manusia ya. Memang kadang manusia itu harus jatuh di lubang yang sama beberapa kali baru sadar. Tapi lubangnya jangan terlalu dalam, nanti susah naiknya. Cukup sekali aja, jangan lagi dan lagi, seperti kata Andra, the backbone.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati yang punya semangat di dunia broadcasting, ayo bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi Anda pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, serta memiliki wawasan umum dan musik dan mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmen@gmail.com. Informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp JTFM di 0811-682-1036 atau 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Rekam jati ada kalanya sendiri itu memang pilihan. Tapi ada juga yang awalnya gak milih, tiba-tiba keadaan membawa kita kembali sendiri. Awalnya mungkin sepi ya, tapi lama-lama kita belajar menikmati waktu dengan diri sendiri. Makan sendiri, jalan sendiri, nonton sendiri, gak ada yang ngomentarin. Gak selamanya sendiri itu menyedihkan ya. Kadang justru dari situ kita belajar lebih kenal dengan diri sendiri. Buat rekan jati yang sore ini lagi dalam keadaan sendiri, ditemani oleh Sheila di 103,6 Jati FM. Mendengarkan suara Sheila aja semoga sudah mengobati rasa kesendirian. Rekan jati ya, kesendirian itu bukan berarti kesepian. Wah, gimana tuh? Cocok?

Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Dengan Yeti ada cerita cinta yang memang dari awal aja udah rumit. Ketika perasaan datang ke arah yang salah, semuanya memang jadi serba salah. Tapi dalam hubungan apapun, kejujuran tetap penting ya. Jangan sampai karena ingin mempertahankan satu perasaan, kita malah melukai orang lain. Cinta memang soal hati nih, tapi keputusan tetap butuh kepala yang dingin. Sepakat? Berat ya. Mending kita dengar lagu aja, One Republic.

0: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JDFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: 103,6 Jati FM.

sebuah nomor yang sering dipakai sebagai backsound di TikTok nih untuk konten manifestasi. Nggak apa-apa ya, yang penting kita kalau memikirkan sesuatu itu ya berdoa aja semoga dikabulin. Walaupun ini sebenarnya judul lagunya Training Season, kayaknya masa training udah habis, udah cukup, sekarang kita kembali ke dunia aslinya. Oke, sekarang kita kembali ke musik Indonesia yang seru dan bersemangat, yang gak cocok didengerin sambil diem ya. Ini Sheila puterin supaya Rekan Jati bangun di sore hari. Ayo kita jalan aktivitas.

0: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati.

Rekan Juti, kalau udah sayang sama seseorang, kadang kita memang rela melakukan banyak hal, dari hal kecil sampai yang sebenarnya udah di luar kemampuan. Tapi ada satu hal yang jangan sampai lupa, jangan melakukan semuanya sampai kehilangan diri sendiri. Karena hubungan yang sehat itu bukan siapa yang paling banyak berkorban, tapi bagaimana dua orang sama-sama menjaga. Jadi boleh berbuat banyak untuk seseorang, asal diri sendiri juga tetap diurus. Oke, masih kita naikin nih semangatnya di sore hari ini supaya rekan Jati juga bersemangat untuk jalan-jalan sore. Boleh Sheila ikut? Mending kita dengerin lagu aja khusus untuk Anda.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya, minimal itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Rekan Jati Golden, yang merupakan sebuah soundtrack dari film animasi musikal K-pop Demon Hunters. Wah, keren ya. Yang nyanyiin juga karakternya grup K-pop fiksi nih. Kira-kira ada yang udah nonton belum filmnya? Memang kalau mendengar lagunya ini energinya sangat besar dan penuh semangat serta membawa rasa percaya diri. Dan masih dengan nomor-nomor yang hype ya, yang beatnya agak tinggi nih sebelum kita turunin sesaat lagi. Rose Apate dan Bruno Mars.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Rekan JT masih di zona lagu bagus bersama dengan Sheila yang gak usah dipukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi kita udah denger nomor-nomor yang ngebeat yang semoga membuat Rekan JT bersemangat di sore hari ini. Dan kira-kira sore-sore ini enaknya kemana di hari weekend ya? Oke, kayaknya udah cukup ya kita mendengarkan lagu yang ngebeat dan membuat mata melek. Kita turunin sedikit ya suasananya. Tetap konser di 103,6 JTFM.

Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared,

0: matematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: Inspirasi sehat.
4: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
5: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Tapi soal siapa yang tetap ada ketika keadaan sudah gak semanis awalnya. Apalagi kalau udah ada pahit-pahitnya. Gimana tuh cinta ada pahit-pahitnya? Memang kalau lagi senang ya gampang sekali bilang sayang ya. Tapi ketika ada masalah di situ baru kelihatan siapa yang benar-benar sayang. Jadi kalau rekan Ciati sudah menemukan seorang yang tetap memilih tinggal, jangan lupa dihargai. Karena yang seperti itu nggak selalu datang dua kali. Kalau tiga kali gimana? Ah, jangan milih ganjil sekali aja. Aku masih menemani suasana sore Anda. Nah, sekarang udah mulai redup nih kayaknya cuaca ya. Sudah lepas 29 menit juga dari pukul 17. Dan kayaknya rekan Jati udah siap-siap untuk jalan-jalan yang berkendara. Kita dengerin nomor-nomor dari Tik Band terbaik untukmu.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Sketsa Keluarga.
2: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan, Pak. Bukan cuma tanggung jawab
3: pemerintah.
2: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh, Pak, waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa, Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa, yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat.
2: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
3: ya.
2: Atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
1: Jati FM

rekan Jati pernah gak sih udah mau ngomong sesuatu, malah udah dipikirin dari rumah, tapi pas ketemu orangnya malah gak bisa nih, udah di ujung lidah. Akhirnya ya udahlah milih diem aja, karena takut salah bicara atau responnya udah gak sesuai harapan aja. Akhirnya kalimat itu cuma tinggal di kepala. Padahal kalau memang ada yang ingin disampaikan, mungkin lebih baik diucapkan daripada terus jadi tanda tanya kan? Memang capek ya kita memendam kata-kata. Mending kita ungkapkan lewat lagu gimana?

0: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pencernaan, saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.

Kalian lihat nggak terasa nih, kita udah sampai di penghujung zona lagu bagus di sore hari ini. Banyak udah yang kita dengarkan, ada yang bikin senyum, nostalgia, mungkin ada yang inget seseorang nggak sih? Tapi nggak apa-apa, namanya juga lagu, kadang memang suka ikut campur urusan hati ya. Nah, terima kasih sudah menemani Sheila di sore hari ini di 103,6 Jati FM. Dan semoga setelah ini rekan Jati hatinya lebih ringan, lebih bersemangat. Dan kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, jangan terlalu lama disimpan ya. Siapa tahu kalimat sederhana dari Anda justru berarti buat seseorang. Oke, akhir kata dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Sheila sign off dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend rekan Jati.

0: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda seperti biasa di Cafe Jati edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Kita akan bersama nih sampai nanti di jam 8, pastinya bahas info-info keren. Jadi pastikan jangan kemana-mana, terus konsen ya.
1: Berilah

0: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan. Dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: 103,6 JT FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore nih, yang paling baik untuk Anda semuanya ya. Dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam kondisi yang paling baik dan juga paling menyenangkan. Dan kali ini di Cafe Jati masih bersama Yasmin dan kita bahas hal-hal keren tentunya ya untuk Anda. Dan sambil ditemani nomor-nomor keren sampai nanti di jam 8. Rekan Jati, kalau kita berbicara tentang impian dan cita-cita, pasti ada beberapa nih yang sudah Rekan Jati raih dan juga dapatkan. Misalnya, pergi liburan ke satu tempat, nggak mesti ke luar negeri lah ya. Yang dekat-dekat saja, tapi memang mungkin menginap di tempat yang sedikit mewah, atau mungkin Rekan Jati pernah bermimpi untuk membeli gadget terbaru dan sudah juga didapatkan. Atau ya, Rekan Jati mendapatkan promosi dari pekerjaannya Rekan Jati yang memang sudah lama nih Rekan Jati incar. Nah, tapi Rekan Jati, ketika hal-hal itu semua didapatkan, apakah Rekan Jati pernah merasa bahagia sih, tapi kok hanya sementara ya? Karena setelah beberapa saat ya, emosi atau kebahagiaan itu sepertinya menurun nih. Dan Rekan Jati mulai mencari pengalaman lain untuk mengulang rasa bahagia tersebut. Nah, kalau seperti itu Rekan Jati, ini disebut dengan namanya hedonic treadmill. Dan ternyata sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita mengejar kebahagiaan. Dan nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut tentang hedonic treadmill ini ya. Tapi ini bukan hubungannya dengan olahraga ya, tapi diumpamakan saja. Nah, jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM. Kali ini ada Simon Webe dengan Grace untuk Anda.

0: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ada Taylor Swift dengan Gorgeous ya, untuk rekan Jati semuanya. Yang gorgeous, semoga saja di weekend kali ini, walaupun panas ya rekan Jati, tapi gak mengurangi diri kita nih untuk tetap merasa atau berpikir dan juga tetap cantik ya, terutama untuk perempuan-perempuan nih ya rekan Jati. Apapun masalahnya, apapun yang Anda hadapi saat ini, tetap berpikir positif, karena tubuh Anda rekan Jati ketika menerima hal-hal buruk walaupun hanya perkataan saja itu merasa sakit. Jadi ucapkan yang baik-baik saja untuk diri Anda. Nah rekan Jati, kita tahu ya kalau treadmill adalah olahraga di mana kita berjalan atau berlari sesuai kecepatan yang kita inginkan. Nah kali ini ada tambahannya nih, hedonic treadmill. Jadi seperti ketika kita mendapatkan apapun yang kita inginkan, tapi setelah sekian lama kok jadi terasa biasa aja ya, kok kebahagiaannya memudar. Dan kita mengulang lagi siklus tersebut, mencari lagi nih apa yang membuat kita bahagia. Narkan Jati berbicara tentang hedonic treadmill. Jadi konsep ini diperkenalkan oleh psikolog Philip Brickman dan juga Donald Campbell di tahun 1970-an. Nah, riset mereka menunjukkan bahwa setelah perubahan signifikan dalam hidup ya, seperti misalnya menang hadiah besar nih, atau mengalami kecelakaan, jangan ya, atau yang lain-lain lah ya. Jadi manusia ini cenderung beradaptasi sehingga emosi mereka ini kembali ke titik awal. Dan adaptasi ini membuat kita merasa bahwa kebahagiaan ini selalu singkat. Jadi rekan Jati, ketika seseorang mengalami peningkatan kesejahteraan atau mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, nah ini tingkat kebahagiaannya hanya meningkat sementara. Nah seiring waktu, mereka ini akan terbiasa dengan kondisi tersebut dan merasa perlu mencapai tingkat kepuasan baru untuk merasakan kebahagiaan lagi. Contohnya gimana? Contohnya rekan Jati, kalau habis naik gaji nih, kita kan pasti bahagia lah ya, karena uangnya dapat lebih banyak. Bisa beli banyak hal, bisa nabung dan lain-lain. Tapi setelah beberapa bulan, standar pengeluaran kok meningkat dan kenaikan gaji tersebut seperti terasa biasa saja. Nah, contoh yang lain rekan Jati, misalnya membeli barang mewah nih. Misalnya smartphone lah, keluaran terbaru ya, yang harganya mungkin luar biasa mahal. Dan ternyata ini memberi kepuasan bagi kita nih, tapi sementara. Karena dalam waktu yang gak lama atau singkat, seperti muncul keinginan untuk memiliki model yang lebih canggih, apalagi ketika perusahaan tersebut mengeluarkan nih model terbaru. Jadi kita rasanya pengen punya yang baru lagi ya. Padahal baru beli nih rekan Jati. Dan siklus ini terus berulang, membuat banyak orang terjebak dalam gaya hidup konsumtif tanpa menyadari bahwa kebahagiaan mereka sebenarnya tidak bertambah secara signifikan. Nah, nanti kita akan bahas lagi tentang hedonic treadmill ini, tapi saya mau putarkan sebuah nomor darinya Itkitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Duh, rasanya udah lama nih gak hujan ya. Jadi kita inginnya semoga hujan segera turun ya, membasahi bumi Indonesia. Untuk Anda rekan Jati, jangan kemana-mana, terus konsen di sini.

0: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan JT, jangan lupa ya, siaran JT FM ini bisa Anda dengarkan di streaming www.radiojtfm.com ataupun via aplikasi lainnya. Selamat sore menjelang malam untuk Anda yang paling baik sekali. Semoga Anda dalam kondisi yang sehat dan juga bahagia. Dan kita masih berbicara tentang hedonic treadmill ya, di mana rekan jati pencapaian kita terhadap sesuatu ya. Ini ternyata kadang-kadang hanya membuat kita bahagia sementara, dan setelahnya kita kembali nih ke emosi dasar kita atau ke kondisi dasar kita. Dan gimana caranya untuk mengetahui apakah ya kita ini berada di dalam hedonic treadmill, gimana cara mengidentifikasinya rekan jati? Nah, yang pertama, ini sering merasa bosan ketika mendapat hal baru. Jadi rekan jati bisa lihat nih, setelah mendapatkan barang atau pengalaman baru, nah kebahagiaan yang dirasakan hanya bertahan sebentar atau tidak. Nah, contohnya ketika kita berhasil nih membeli tiket pesawat atau liburan ya, liburan yang cukup mewah ke suatu negara yang kita inginkan atau ke suatu objek wisata yang kita inginkan. Nah, tapi setelah perjalanan selesai, nah ini rekan jati mulai mencari lagi destinasi baru ya, mulai mencari lagi tempat-tempat wisata baru. Yang kedua adalah selalu terpacu untuk mencari pengalaman atau barang baru. Jadi rekan jati, kalau kita mengikuti terus ya, keinginan kita ini kan gak ada habisnya ya. Sedangkan kadang-kadang ya, dan mungkin juga kebanyakan, kemampuan kita ini tidak menyesuaikan dengan keinginan kita. Jadi di sini kita itu seperti merasa harus terus punya hal baru supaya bahagia. Katakanlah seperti upgrade smartphone gitu ya. Kemudian juga ganti gaya hidup ketika kita masuk ya ke suatu tempat tertentu atau ke suatu komunitas tertentu, atau mencoba restoran-restoran yang baru ya, yang hit segala macam. Nah, tapi rekan jati jangan salah ya, bukan berarti kita nggak boleh nih rekan jati untuk upgrade handphone, apalagi kalau kita konten kreator yang memang perlu handphonenya bagus gitu ya. Atau kita ganti gaya hidup karena dulunya gaya hidup kita ini gak sehat nih rekan jati. Atau mencoba restoran baru karena kita ingin mengajak nih keluarga kita, orang-orang yang kita sayang, untuk menikmati juga kebahagiaan yang kita miliki. Tapi poinnya adalah ketika kita selalu nih rekan jati, selalu ya ingin memenuhi, ingin terpacu gitu ya, untuk mencari pengalaman atau barang baru. Nah, yang ketiga adalah standar kebahagiaan yang terus naik. Rekan jati percaya enggak? Kalau ternyata kita bisa bahagia sekarang juga tanpa syarat. Kebanyakan ya rekan jati, kita membuat syarat untuk bahagia. Kalau saya mendapatkan ini, kalau saya punya pasangan seperti ini, kalau nanti keluarga saya seperti ini dan lain-lain ya. Padahal untuk bahagia sebenarnya tidak ada syarat. Nah, di sini rekan jati, ketika yang dulu membuat rekan jati bahagia, kini kok terasa biasa aja gitu ya. Dan kalau dulu misalnya rekan jati suka liburannya staycation gitu ya, dan menurut rekan jati itu udah cukup. Tapi sekarang rekan jati ingin sesuatu yang berbeda gitu, ingin liburan ke luar negeri agar bisa merasakan sensasi seru yang sama. Jadi gak masalah ya rekan jati standar kita naik, tapi kalau sudah memaksakan diri, kemudian juga mengorbankan diri sampai melakukan hal-hal yang gak baik rekan jati, mungkin kita meminjam ya atau berhutang, nah ini harus dilihat lagi untuk apa sih sebenarnya rekan jati memiliki standar kebahagiaan yang harus terus-terus ditingkatkan. Mengapa aku harus
Dan rekan Jati, Yasmin berharap ya ketika mendengarkan Cafe Jati ini ada perasaan bahagia ya. Karena terkadang mendengarkan musik-musik yang bagus, musik-musik yang bisa menenangkan, itu juga bisa membuat kita bahagia ya. Yang satu ini ada akan hadir nih untuk Anda, Kokoli dengan Before I Fall in Love. Saya akan kembali setelah kita break sholat maghrib sesaat lagi, jadi pastikan jangan kemana-mana, terus konsen di sini. Nanti kita bahas lagi tentang hedonic treadmill.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ujian datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan hati, melatih kesabaran, dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Percayalah, setiap kesulitan selalu membawa pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati ada Rita Effendi dengan Selamat Jalan Kekasih. Dan gak terasa sudah 7 menit nih, lepas dari pukul 7 malam ya. Selamat malam yang paling baik untuk Anda semuanya yang masih terus konsen di sini. Dan semoga saja Rekan Jati juga masih terus dalam kondisi yang sehat ya. Hari ini, besok, dan juga yang akan datang. Kita masih berbicara tentang hedonic treadmill ya, Rekan Jati, di mana fenomena seseorang yang ketika mendapatkan apapun yang dia inginkan, nah tiba-tiba saja kebahagiaannya ini terus berkurang dan kemudian mencari lagi ya untuk memenuhi kebutuhan ataupun kebahagiaan tersebut. Nah, Rekan Jati, kebahagiaan sejati sebenarnya bisa kita alami ya, bisa kita dapatkan saat ini juga tanpa syarat. Nah, tapi memang jangan menjadi pembenaran juga bahwa kita sebagai manusia tidak butuh apa-apa. Ada kebutuhan-kebutuhan hidup, Rekan Jati, yang harus memang kita penuhi. Tapi ketika keinginan ya ataupun kebutuhannya sudah melewati sudah membuat kita stres, sudah membuat kita melakukan hal-hal yang di luar norma, nah ini bukan kebahagiaan lagi, tapi ini seperti pemenuhan nafsu dan keinginan semata. Dan apa saja ciri-ciri ketika seseorang nih mengalami hedonic treadmill dalam kehidupan sehari-harinya? Tadi kita sudah bahas ketika seseorang merasa bosan setelah mengalami atau mendapatkan hal baru, kemudian juga selalu terpacu untuk mencari pengalaman ataupun barang baru. Dan selanjutnya adalah standar kebahagiaan yang terus naik. Dan kini Rekan Jati kita sampai pada tidak pernah puas nih. Meski sudah menggapai, meski sudah meraih banyak hal dalam hidupnya. Nah, Rekan Jati, kita perlu ya pencapaian-pencapaian karena kita ingin tahu sebenarnya seberapa baik nih diri kita di bidang kita. Tapi kalau sudah mencapai titik tertentu, jadi seberapapun pencapaian atau pengalaman yang sudah diraih, ini sepertinya nggak cukup gitu ya. Ada perasaan kurang puas dan selalu ingin lebih. Ada masa-masa Rekan Jati kita seperti harus mengatakan cukup bahwa ini sudah oke gitu ya. Sudah bagus dan tidak perlu nih untuk mencapai yang lebih tinggi lagi. Nah, karena Rekan Jati kalau kita terus-menerus ya ingin menggapai banyak hal, kita juga dibatasi oleh kemampuan kita, kemampuan fisik, kemampuan ekonomi ya, kemampuan yang lain-lainnya. Jadi ketika Anda sudah merasa titik tertinggi Anda di sini, cukup ya, nikmati hidup Anda. Dan yang terakhir adalah mudah merasa iri dengan kehidupan orang lain. Nah, Rekan Jati, sekarang gak dipungkiri ya, kita selalu dengan gawai kita dan kita melihat orang-orang di media sosial dengan pencapaiannya, dengan kehidupannya yang hanya kita lihat sepotong demi sepotong. Dan kita kemudian membandingkan bahwa hidupnya itu lebih enak gitu ya, lebih menyenangkan dibandingkan kita. Tapi siapa sebenarnya orang-orang yang mau memposting hal-hal buruk ya tentang dirinya atau yang dia alami ke media sosial? Nah, jadi Rekan Jati, ketika kita melihat media sosial, kita ikut bahagia karena orang lain bahagia dan kita juga punya kehidupan sendiri yang tidak kalah bahagianya dengan orang lain. Banyak hal yang kita syukuri walaupun terasa kecil, tapi dengan bersyukur pastinya menjadi besar. Dan nanti kita akan bahas kembali Rekan Jati gimana caranya supaya kita menghindari ya atau bisa mengurangi nih hedonic treadmill. Tetap di sini,
di 103,6 Jati FM.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Terima kasih untuk Anda, rekan JT, yang masih terus konsen di sini. Ada Celine Dion dengan I'm Alive. Dan ini salah satu nomor yang diminta oleh rekan JT di TikTok ya. Nah, rekan JT, selama live, rekan JT juga bisa melihat nih siarannya Jati FM ya. Tinggal follow saja akun TikToknya Jati FM, Radio Jati FM. Dan kita masih berbicara tentang hedonic treadmill ya, rekan Jati. Kalau tadi kita sudah bahas ciri-ciri ketika seseorang ini seperti punya gejala gitu ya, hedonic treadmill. Dan gimana caranya supaya kita bisa menghindari, atau kalau misalnya sudah ada ya, gejalanya bisa kita kurangi. Nah, rekan Jati, kita percaya ya bahwa agama ini mengajarkan kebaikan. Ternyata ada ya, di agama kita ini mengajarkan rasa syukur atau bersyukur. Nah, ketika kita bersyukur nih, rekan Jati ya, apalagi menuliskan setiap hari hal-hal yang kita syukuri, walaupun cuma ataupun hanya satu poin saja ya, ini ternyata bisa meningkatkan kebahagiaan kita yang lebih lama. Dan rasa syukur ini mendorong kita untuk menikmati apa yang sudah dimiliki, bukan terus mencari hal-hal baru. Nah, yang kedua adalah fokus pada pengalaman, bukan barang. Nah, rekan Jati, kita tahu ya, sekarang itu banyak sekali promosi barang-barang bagus dengan harga yang murah. Kadang-kadang rekan Jati, kita nggak butuh nih barangnya, atau kita seperti punya apa ya, perasaan terus ingin sesuatu yang baru. Jadi di sini rekan Jati, ketika kita fokusnya nih pada pengalaman ya, atau misalnya ketika kita mengalami sesuatu dan misalnya mengikuti komunitas-komunitas ya yang sesuai nih dengan hobi kita, atau belajar hobi baru dibandingkan kita membeli barang baru, itu ternyata membuat kebahagiaannya ini lebih bertahan lama. Nah, rekan Jati, daripada nih harus upgrade ya semuanya yang baru, misalnya tas baru. Kecuali kalau memang rusak ya rekan Jati, itu harus diganti ya. Karena juga nggak lucu rasanya kalau kita pakai tas yang misalnya

rusaknya sudah parah sekali gitu ya. Jadi jangan sampai gara-gara seperti ini kita juga nggak mau beli barang baru padahal memang butuh. Narkan jati, daripada membeli barang-barang baru yang tidak kita butuhkan atau hanya sekedar tren, jadi fokusnya mending rekan jati belajar nih hobi baru, ikut komunitas baru, ataupun hal-hal lain yang memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan dan memberikan kebahagiaan yang lebih lama. Nah, kemudian rekan jati yang bisa dilakukan juga selanjutnya adalah mempraktikkan mindfulness. Jadi mindfulness ini rekan jati membantu kita lebih hadir nih ya di momen sekarang dan menikmati proses ya, tanpa terus kita mengandalkan pencapaian eksternal. Jadi ketika kita berlatih sadar diri rekan jati, kita menjadi lebih aware gitu ya, menjadi lebih sadar bahwa untuk apa sih sebenarnya upgrade barang-barang baru yang sebenarnya nggak kita butuhkan, tapi hanya sekedar ikut tren, atau kita hanya ingin menunjukkan bahwa saya punya nih barang baru, versi baru dari suatu produk. Dan nanti masih ada lagi cara-caranya, tapi saya break dulu nih ya. Ada beberapa nomor yang mau lewat untuk Anda, jadi pastikan rekan jati jangan kemana-mana. Terus konsen di sini.

0: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rekan Jati, cara selanjutnya agar kita terhindar maksudnya ya. Terhindar dari hedonic treadmill itu adalah menentukan tujuan yang memiliki makna. Jadi rekan Jati, apapun aktivitas yang Anda lakukan atau beberapa aktivitas lah ya, ini jangan langsung mengejar hasil akhirnya. Tapi coba menentukan nih, coba menemukan ya, menentukan dan juga menemukan makna di balik aktivitas yang Anda lakukan. Misalnya rekan Jati, ketika Anda memang suka traveling gitu ya, gak salah sih untuk mengambil banyak foto-foto atau mengumpulkan koleksi ya, koleksi cap di paspor. Nah, tapi juga ketika traveling, carilah sesuatu yang lebih dari itu. Misalnya pengalaman yang membuka wawasannya rekan Jati, atau misalnya ketemu dengan komunitas lokal yang butuh bantuan dan rekan Jati bisa nih membantunya. Jadi traveling yang Anda lakukan rekan Jati bukan hanya sekedar bisa pergi gitu ya, bisa mengunjungi banyak negara ya, bisa mengumpulkan foto-foto yang bagus-bagus, tapi ada makna lain di balik itu. Nah, ini contohnya kalau untuk traveling ya. Nah, kemudian rekan Jati, cara lain yang bisa Anda lakukan adalah membatasi paparan media sosial. Kita tahu ya rekan Jati, apalagi akhir-akhir ini media sosial ini ribut sekali ya. Walaupun gak ada suaranya, tapi tulisan, berbagai ide, berbagai kehidupan orang itu terpapar untuk kita. Dan ketika kita melihat orang-orang di media sosial yang hidupnya sepertinya sempurna sekali ya, dari pakaiannya, dari wajahnya, dari pasangannya, anak-anaknya. Nah, ini biasanya kita terpengaruh ya rekan Jati, kok hidupku biasa aja gitu ya, hidup orang lain kok sepertinya menyenangkan dan bahagia. Nah, ini rekan Jati, media sosial itu hanya menampilkan sepotong demi sepotong kehidupan seseorang. Dan gak mungkin juga seseorang menampilkan hal-hal buruk nih tentang dirinya. Jadi ambil waktu khusus ya untuk Anda sendiri, me time, dan batasi screen time Anda rekan Jati. Jadi atur kapan Anda membuka media sosial atau aktifkan beberapa, hanya aktif satu atau dua yang memang penting nih untuk kehidupan personal Anda dan juga profesional Anda. Dan follow orang-orang yang memberikan inspirasi, bukan orang-orang yang suka membuat Anda jadi minder, yang akhirnya Anda membandingkan terus nih dengan pencapaian orang tersebut. Nah, yang terakhir adalah coba pengalaman baru bersama orang-orang yang Anda cintai. Rekan Jati pasti pernah mendengar ya, katanya kebahagiaan ya, ini lebih awet ketika kita membaginya dengan orang lain. Apalagi orang lain itu adalah orang yang kita cintai dan mencintai kita. Nah, jadi bisa nih rekan Jati, misalnya dengan ibunya rekan Jati, dengan saudaranya rekan Jati, dengan pasangannya rekan Jati, anak rekan Jati, untuk ya melakukan sesuatu hal yang memang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Misalnya camping bersama di depan rumah, atau mungkin pergi ke suatu tempat ya, sama anak-anak saja misalnya waktu khususnya. Nah, nanti di lain waktu bersama pasangan Anda. Gak masalah ya rekan Jati. Tapi dengan seperti ini, kita jadi sadar bahwa kebahagiaan itu bisa muncul dari hal-hal yang sederhana dan mudah dilakukan. Gak perlu syarat yang banyak sebenarnya. Dan masih ada informasi penting lagi untuk Anda. Saya akan kembali setelah beberapa nomor berikut ini. Jadi pastikan rekan Jati jangan kemana-mana, terus konsen ya, karena kebersamaan kita sampai nanti nih di jam 8.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kalau rekan Jati punya semangat nih di dunia broadcasting ya, ada skill juga. Nah, jangan lupa gabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kenapa? Karena sekarang kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas. Dan syaratnya gampang banget ya. Mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, kemudian punya wawasan umum dan juga musik, serta mampu bekerja sama dengan tim. Dan kalau rekan Jati memenuhi syarat tersebut, silakan nih kirimkan surat lamaran, kemudian juga CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri rekan Jati ke email rekrutmenjatifm@gmail.com. Nah, rekan Jati, setelah kata-kata rekrutmen itu ada huruf T ya, dan Jatinya itu dimulai dari huruf DJ. Jadi supaya emailnya juga sampai nih ke Radio Jati FM. Dan kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa WA kita ya, di mana di 0811-682-1036 atau 0895-1929-4703. Jadi karena sekarang masih dibuka kesempatannya, jangan lewatkan ya. Langsung kirimkan surat lamaran Anda sekarang juga. Dan sayang sekali informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita ya di Cafe Jati untuk edisi hari ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026. Insya Allah kita jumpa lagi besok dengan pembahasan yang berbeda, dengan musik-musik yang berbeda, tapi tetap di 103,6 Jati FM. Saya Yasmin, sign off. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Dunia hanyalah tempat singgah. Jangan terlalu lelah mengejar hal-hal yang bersifat sementara. Luangkan waktu untuk berbuat baik, menghargai sesama, dan meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang akan selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam Minggu rekan Jati, selamat beristirahat, selamat menikmati waktu bersama keluarga ya. Bersama Gigi yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan di program Starnet episode 22 Agustus 2026 nanti sampai jam 10 ya. Dan tentunya di program ini menjadi tempat Anda untuk request lagu, cerita-cerita ataupun apapun ya rekan Jati ya yang membuat malam minggu Anda lebih berwarna. Dengerin radio kita bersama orang tersayang ataupun sendiri bisa juga ya. Langsung ajarkan Jati selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga.

Ya, rekan Jati, di malam minggu ini ya, masuk lagi menemani Anda di program Star Night tentunya. Dan kita ditemani bersama lagu Project Pop judulnya Move On. Kayaknya boleh deh malam minggu ini, karena banyak yang keluar ya, menyempatkan waktu bersama keluarga gitu ya. Apalagi yang sudah dalam tali pernikahan, jalan-jalan sama istri, sama suami gitu. Kita yang di yang single-single ini di luar, ya udahlah. Melihat saja gitu ya. Nah, dengan judul Move On Project Pop ini kayaknya bisa nih rekan Jati. Kita cerita tentang pengalaman yang paling unik atau pengalaman yang paling apa ya? Yang paling sulit mungkin ya, paling lucu untuk move on. Boleh yuk request ke kita ataupun kasih tahu kita lagu atau nomor bagus apa yang buat Anda atau membantu Anda untuk move on. Nah, pasti ada tuh rekan Jati. Nah, mungkin tidak hanya soal percintaan ya rekan Jati ya, tapi juga bisa move on dari masalah, move on dari masa lalu, ataupun mungkin sekedar ingin hidup yang lebih baik. Jadi bisa cerita juga ke kita di nomor telepon kita di 0811 682 1036 0651, dan juga nomor telepon kita ya, maaf ya, di nomor telepon rumah kita ya di 0651 410 36, dan pastinya kita angkat ya kalau tersambung bersama kami nih rekan Jati di Jati FM. Masih menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan. Jadi selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Chatty FM.

Rekan Jati FM punya semangat di dunia broadcasting. Yuk bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran Anda, CV, foto KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email recruitment.jtfm@gmail.com. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp kami di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-473. Dan jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, program Starnet Rekan Jati. Untuk episode 22 Agustus 2026 ini, Gigi akan menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan ya. Kita ngobrolin soal move on ya Rekan Jati. Move on tidak hanya soal percintaan ya, tapi juga bisa tentang mencari hidup yang lebih baik. Atau mungkin juga bisa tentang beralih ya dari masa lalu ke masa depan. Tentunya Rekan Jati menunggu cerita dari Anda ya. Bisa telepon di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651410-36. Ya Rekan Jati, kalau misalnya kita bicara soal move on ya, kadangkala memang sesuatu itu sulit sekali untuk kita lepaskan ya. Ini menjadi topik yang cukup berani ya Rekan Jati ya, untuk Anda mungkin bercerita. Tapi kalaupun Anda lebih nyaman untuk cerita lewat WhatsApp, namanya disamarkan juga boleh ya Rekan Jati ya, di nomor telepon kita yang sama tentunya ya, di nomor WhatsApp kita di 0811 682 1036. Rekan Jati sudah ada yang terhubung bersama kita dan kayaknya udah siap nih buat cerita ya. Kita langsung sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, sebentar ya. Oke, di hold dulu kak. Ini kita coba tersambung ya. Ini kayaknya ada teknis sebentar. Oke, halo, selamat malam. Halo. Iya, udah nyambung. Halo, selamat malam. Oh, panggilan berakhir. Boleh dicoba lagi ya untuk kakak atau mungkin abang yang tadi coba untuk tersambung. Kita tetap tunggu teleponnya, cerita dari Anda di nomor telepon kita di 0811 682 1036 atau di 0651410-36. Oke, sudah coba terhubung lagi, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gigi.
0: Full power ya. Malam minggu ku dengar Anda sendiri.
1: Malam minggu.
0: Oke. Okay.
1: Malam minggu.
0: Oke,
1: okay, yang pacaran.
0: Yes, tidak boleh ya.
1: Enggak boleh.
0: Boleh.
1: Anak muda enggak boleh pacaran.
0: Enggak boleh. Nanti dulu, belum waktunya.
1: Ya, nanti dimarahin mama nanti ya.
0: Nanti dimarahin mama. Oke, dengan siapa di mana bicara malam hari ini?
1: Dengan Kak Fitri nih.
0: Di mana Kak Fitri?
1: Darussalam. Biasa,
0: Darussalam. Kak Fitri dari Darussalam, legend. Kak Fitri. Kita ngobrolin tentang move on nih malam hari ini. Asik.
1: Kenapa sih, ulang?
0: Kita ngobrolin tentang move on malam hari ini.
1: Waduh, move on mantan ya?
0: Oh, tidak harus. Bisa jadi apa? Ya mungkin ya, ada orang yang pernah dicintai gitu. Atau mungkin
1: enggak mungkin bucin selalu gitu ya kan?
0: Iya, pasti ada fase-fase dalam kehidupan ini yang aduh. Atau mungkin move on dari kehidupan yang dari sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik kan juga bisa tuh, Kak. Ya kan?
1: Kalau Kak Fitri
0: nih, tipe orang yang konsisten move on atau aduh sulit banget buat move on?
1: Kalau aku sendiri sih, kalau move on emang agak susah gitu sih. Move on apa saja, masalah.
0: Mm-hmm.
1: Masalah dari teman, masalah apa. Gak bisa kita move on gitu.
0: Mm.
1: Apalagi masalah yang sangat besar gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Masalah dendam gitu. Gak bisa di move on kan. Itu harus kita diperjelaskan, harus kita tantang gitu. Gigi gitu.
0: Oke, berarti tipe yang dicoba terus ya?
1: Iya, harus pantang mundur gitu ya. Harus pantang, nggak pantang menyerah juga. Harus maju mundur, pantang terus gitu ceritanya gitu.
0: Maju mundur, taruh terus, oke. Oke. Itu lebih jadi, ke konteks cinta atau konteks dalam kehidupan secara umum?
1: Kalau aku sendiri sih, apa namanya, lebih ke bucin gitu ya, budak bucin gitu ya.
0: Takut-takut. Oke, terima kasih Kak Fitri udah bercerita ke kita. Boleh,
1: iya, sama.
0: Boleh nanya, mau denger lagu apa malam hari ini?
1: Apa ya Ji, malam ini yang lebih
0: Rosa.
1: Romantis? Agak manis-manis, melo-melo dikit aja.
0: Melo. Kalau mau dikasih rekomendasi lagu melo, Kangen paling ya. Itu kayaknya
1: Kangen Band.
0: Bukan Kangen Band, lagu Kangen Dewa 19.
1: Oh, ya janganlah.
0: Kan?
1: Saya,
0: jangan ya.
1: Saya nggak mau.
0: Sudah sering.
1: Jangan. Apalagi Rosa, selalu kan selalu kalau gini kan
0: itu
1: tahu.
0: Itu memang andalan kakak favorit. Banget tuh.
1: Tolong banget, sangat banget.
0: Mau manis yang beatnya up atau manis mellow, Kak?
1: Ini aja kok, Kak.
0: Apa
1: dari
0: boleh?
1: Ada band.
0: Ada band. Waduh, sayangnya kita udah muter ada band, Kak.
1: Udah.
0: Udah, barusan sebelum lagu Ari Lasso.
1: Padahal tadi tinggal dengar lagu.
0: Iya, udah nih, setengah hati. Udah kita puter.
1: Karena wanita ini.
0: Itu mellow ya, Kak. Oke.
1: Okay.
0: Wanita, bisa. Coba ya. Itu ada band ya, nggak bisa Kak. Udah kita puter tuh. Tadi barusan banget kita puter ya.
1: Aduh, gimana ya?
0: Aduh, ya udah. Ada band ungu mungkin?
1: Enggak. Dari ini aja, dia 19 aja.
0: Boleh. Apa tuh?
1: Roman Picisan.
0: Roman Picisan. Oke, okay. Picisan ya, bukan Bikinsan ya, Bikisan.
1: Bukan, Picisan.
0: Ya, oke. Masuk ke dalam tangga lagu kita ya, tangga nomor kita.
1: Oke, okay. Nanti jam 10 ada siapa? Ada Rama, nggak ada kan malam ini?
0: Nanti kita coba stay concern Kak. Kita lihat ada siapa setelah ini.
1: Kayaknya nggak ada. Biasa malam minggu nggak ada Rama, biasa. Nggak ada siaran.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan biasa Bang Ardi siaran kan jam 8 kan malam ini kan.
0: Oke.
1: Ada Mbak Ardi. Itu ya aja lah, salam buat semua aja ya, Gia.
0: Oke,
1: okay,
0: terima
1: masuk,
0: kasih,
1: itu.
0: Kak.
1: Yo, terima kasih, Gi. Waktunya. Sampai ke rumah
0: semua. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, rekan jati memang malam minggu sering identik dengan jalan bareng, kesenangan. Tapi memang buat sebagian orang, Sabtu malam atau malam minggu ini justru malah jadi waktu yang tenang ya untuk mengenang, mengingat kembali ya. Ataupun malah jadi ajang untuk Anda membuat atau menelaah ya. Karena besok kan hari minggu tuh, entah kenapa rasanya lebih tenang untuk pikirin hal-hal yang sering sekali tidak terpikirkan gitu ya. Ya atau bisa kita bilang move on. Dan move on itu bisa jadi bukan untuk melupakan loh rekan jati. Dan mungkin dalam konteks cinta bukan berarti Anda berhenti mencinta seseorang. Tapi mungkin Anda juga merubah cara Anda berpikir. Dan akhirnya keperasaan Anda bahwa ya mungkin untuk kayaknya kita harus buat harapan baru lagi deh. Ke jalan yang baru ataupun ke kegiatan yang baru ataupun ke diri yang baru gitu. Dan memang setiap orang tuh beda-beda ya rekan jati ya. Ada yang move on-nya cepet, ada yang butuh waktu berbulan-bulan. Ada yang kelihatannya udah baik-baik aja, tapi sebenarnya ada lagu yang bikin dia ngena lagi gitu ya. Nah, kayaknya lagu Roman Picisan ini membuat Kak Fitri mengingat seseorang. Oke, Roman Picisan untuk Kak Fitri. Selalu konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Dewa 19.

0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, program Star Night sampai nanti di jam 10 ke depan. Untuk episode 22 Agustus 2026 ini, kita ngobrol tentang move on rekan Jati. Nah, mungkin ada beberapa dari Anda punya pengalaman Anda sendiri tentunya. Dan buat Anda juga pengen cerita juga boleh ya rekan Jati ya. Bisa langsung di nomor telepon kita seperti biasa di 08 11 68 2 10 36 atau di 06 51 4 10 36. Entah harus 1000 kali pun kayaknya aku akan tetap memilihmu ya, kalau kata Gia Indrawari yang baru aja lagunya kita puterin tadi.

Iya, rekan jati tentunya ya, kalau ada cerita yang masuk ke kita ini kayaknya seputar cinta ya. Rekan jati, mungkin ada di antara kita yang pernah ada di posisi seperti satu cerita ini ya. Ini ada cerita dari Cut di daerah Lambaru. Cerita dari Cut, akhirnya aku berhenti menunggu. Wah, ada judulnya ya rekan jati ya. Kak, aku mau cerita tapi gak usah disebut nama ya. Waduh, barusan disebut Cut, maaf Cut. Tapi kayaknya semoga ada banyak Cut ya. Oke, okay, aku pernah punya seseorang yang menurutku ya, maaf ya. Aku pernah punya seseorang yang menurutku waktu itu adalah orang yang paling tepat. Kami gak putus karena ada orang ketiga atau karena saling membenci. Tapi situasi cuma sama-sama berubah pada saat itu dan akhirnya membuat hubungan itu selesai. Setelah putus, aku masih sering berharap setiap ada notifikasi, aku berharapnya itu dia. Wah, ternyata apa Cut? Ternyata info promo ya. Kalau dia upload sesuatu, aku masih penasaran. Bahkan pernah berapa kali aku sengaja melewati tempat yang dulu sering kami datangi. Wah, di mana tuh? Sampai suatu hari aku sadar, ternyata selama ini bukan.

bukan dia yang aku tunggu. Aku cuma menunggu versi kehidupan yang dulu aku pernah ada bersamanya. Sekarang kalau ingat dia, masih ada rasa sedih sih, tapi sudah gak ada keinginan untuk kembali. Mungkin itu ya, yang namanya move on ya Gi, bukan ketika kita benar-benar lupa, tapi ketika kita sudah bisa bilang, terima kasih ya, pernah jadi bagian dari hidupku, tanpa berharap itu terjadi lagi. Wow. Iya kan, jadi pastinya ya, kita pernah ada di posisi itu, bukan hanya tentang percintaan ya sekali lagi ya, tapi mungkin lebih tentang ketika kita ingin berpindah di suatu tempat, ataupun bisa jadi tentang pekerjaan, pindah ke kerjaan baru, atau mungkin kehidupan yang lama kayaknya kurang sehat, jadi pengen lebih sehat gitu ya. Cuman kan kadang kepikiran, misalnya contoh, aduh ngapain nih aku dulu kayak gitu. Dan mungkin ini kalau dalam konteks cinta, teringat kembali masa bersama beliau gitu ya. Tapi akhirnya apa ya, menyadari bahwa kayaknya memang udah harus berhenti deh untuk ada keinginan untuk kembali gitu ya. Hanya saja jangan sampai kenangan itu memang membuat kita berhenti menjalani hari ini. Itu yang paling penting ya rekan jati ya. Karena ada memang orang yang ditakdirkan hadir untuk ke kita untuk menetap. Ada juga yang memang hadir untuk mengajarkan sesuatu untuk kita sebelum akhirnya berhenti dan pergi. Wow. Oke rekan, jadi mungkin ada satu nama ya ketika Gigi cerita tentang ini yang muncul di kepala Anda ya rekan jati ya. Gak apa-apa, jangan marah dengan situasi ataupun orangnya, tapi pelan-pelan saja move on-nya ya. Pasti Anda punya cerita tersendiri rekan jati, boleh yang pengen cerita. Mungkin kayak inisial C tadi yang gak sengaja Gigi sebutkan namanya. Yang pengen cerita lebih nyaman lewat WhatsApp juga boleh ya. Tapi sebelumnya akan kembali ke dalam ruang dengar Anda. Mungkin beberapa lagu setelah Lyodra tak selalu memiliki. Selalu konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, rekan jati di program Star Night tidak terasa ya Gigi menemani Anda sampai di penghujung waktu nampaknya rekan jati ya. Tapi kita masih ada satu cerita dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya tentang move on ya. Pindah kota membawa rumah di dalam ingatan. Wah, dikasih judul juga ternyata ya. Ada orang yang pindah kota karena pekerjaan. Ada orang yang pindah karena ingin mencari kehidupan baru. Tapi ada juga yang pindah kota karena keadaan memaksa untuk memulai semuanya dari awal. Saya pernah dengar satu cerita dari seseorang yang harus kehilangan kedua orang tuanya. Setelah itu dia harus meninggalkan kota tempat ia tumbuh dan pindah ke kota lain.

Katanya yang paling berat itu bukan sebenarnya soal pindah kotanya, tapi yang berat adalah ketika pulang ke rumah lama, lalu menyadari bahwa orang yang selama ini membuat rumah itu terasa seperti rumah sudah tidak ada. Dulu mungkin mendengar suara ibu dari dapur dan ada ayah yang duduk di ruang depan. Ada percakapan-percakapan kecil yang dulu terasa biasa saja. Tapi setelah semuanya pergi, rumah itu menjadi begitu sunyi. Akhirnya ia memutuskan untuk pindah kota. Wow, sedih ya rekan Jati ya kalau untuk alasannya meninggalkan suatu kota ya. Dan mungkin dari maksud dari Nadif Bahasa Lama ini kan lagunya tentang apa ya, move on ya. Tapi memang lagu ini memang lagu yang padan ya, untuk disampingkan dengan cerita yang diberikan oleh seseorang tentang meninggalkan satu kota dan merasa bahwa mau kemanapun pergi ya, rumah itu tidak ada jika tidak ada orang yang merasa membuat rumah itu ada gitu ya. Oke rekan Jati, tidak terasa menemani Anda selama 2 jam tentunya di program Star Night di episode 22 Agustus 2026. Tidak terasa sudah waktunya Gigi pamit. Terima kasih sudah selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Kita sampai jumpa di program Star Night besok di waktu yang sama. Gigi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, selamat berkumpul bersama keluarga.

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa.

103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.

and swell the throng, make us feel right. Oh, yeah.

near

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. The heart of Banda Aceh.